0: Kemen Pandu meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, personil pemadam kebakaran dan penyelamat TRC, serta personil pemadam kebakaran untuk tetap waspada kepada berbagai potensi bencana selama musim kemarau. Beliau menyampaikan kesiapsiagaan petugas sangat penting dalam melindungi masyarakat dari dampak kebakaran.
1: Kita berada di BPBD Kabupaten Solok bersama TRC dan juga Damkar untuk menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan badai El Nino yang melanda Indonesia dan termasuk kita di Kabupaten Solok. Begitu, saya ucapkan terima kasih kepada Kalaksa dan jajaran semuanya, TRC, Damkar untuk tetap waspada, untuk tetap memberitahukan ke seluruh masyarakat kita. Dan kepada seluruh masyarakat di seluruh negari yang ada di Kabupaten Solok, jaga lingkungan kita masing-masing.
0: Selanjutnya, John Firman Pandu meminta supaya Kasado Pemerintah Nagari giat menyebarkan langkah-langkah pencegahan kebakaran kepada para warga. Pendidikan dan kewaspadaan dianggap sebagai kunci untuk meminimalkan risiko bencana dan dapat membahayakan baik masyarakat ataupun lingkungan. John Firman Pandu menambahkan pemerintah Kabupaten Solok tarui hadir untuk media pelayanan kepada masyarakat. Namun, usaha pencegahan harus tetap menjadi tanggung jawab bersama, termasuk menjaga lingkungan masing-masing individu untuk menghindari potensi kebakaran hutan, sarato lahan. Nusra Padangang, Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan Liga Kejuaraan Dharmasraya DCL tidak hanya kompetisi sepak bola, kendati juga bagian dari investasi daerah untuk mengembangkan generasi muda mendatang dan unggul. Menurut Anissa, tujuan utama Liga Kejuaraan Dharmasraya adalah untuk mengembangkan SDM dan labih baya. Melalui kegiatan olahraga, anak-anak dan remaja dapat mengembangkan kemampuan fisik sambil membangun karakter nan kuai. Apalagi kecerdasan indah hanya diukur jo prestasi akademik.
2: Tujuan dari kita mengadakan Liga Kejuaraan Dharmasraya ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia anak-anak kita ke depannya cerdas, tidak hanya cerdas akademis tapi juga fisik yang sehat untuk mendukung sumber daya manusia yang lebih baik ke depannya. Selain itu juga ajang ini tentu melatih sportivitas.
0: Anissa menambahkan Liga Kejuaraan Dharmasraya juga berfungsi sebagai ajang untuk menanamkan nilai-nilai keolahragaan pada peserta. Melalui pertandingan kompetitif, atlet muda diajak untuk menghormati lawannya, patuh kepada aturan, dan menerima hasil jo lapang dado. Ketua Bundo Kandung Kota Padang, Fauziah Zainin mengatakan kepada RRI Padang untuk siap berkolaborasi jo pemerintah daerah memastikan kesuksesan berbagai program, terutama dan basangkuean jo pembinaan karakter generasi muda serupa Smart Surau. Menurut beliau, program Surau Pintar lahir dari falsafat adat basan di syarat, syarat basan di kitabullah, dan merupakan landasan kehidupan Minangkabau. Untuk mendukung program tasabuy, Bundo Kandung aktif melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMP.
3: Terutama kita lihat dari itu Smart Surau. Di sini Smart Surau itu sesuai dengan nilai-nilai budaya adat Minangkabau. Jadi kita punya generasi muda di situ, terutama orang muda dan putih bungsu istilahnya, itu tetap masih tetap ke masjid.
0: Fauziah menyampaikan dalam pelaksanaannya Bundo Kandung berkolaborasi jo polisi dan jo ketua urusan kantua urusan agama. Halko dimukasikan untuk memperkuat pendidikan kepada murid-murid serta tentang berbagai masalah sosial nan dihadui generasi muda saat kini ko. Usara padanga, segitu dulu kabar barito pagi hari kini ko, bisua kita basua balik, juga kabar lain pulau pada wakatu nan samo. Ambo nak membuatkan kabar, amna ulfa gasoli mengucapkan terima kasih, selamat pagi.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato saio, kok singke uleh maule, senteang bilai mambilai. Segitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua, basobo malia, jokaba, nan lain pulau.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Dah, kok ada cek dari kurir? Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagi lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iro balik kok dah.
4: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
3: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro ndak nih udah hilang tas branded Iro kok. Iro klik salah.
4: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
3: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroh dari gening dah.
4: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Solullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI. Jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Gue mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
3: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Yaudah, iya.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

Asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat pagi, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam memastikan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga saat kini ko alun mempengaruhi harga komoditas pangan di daerah. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam Budi Perwira Negara mengatakan saat kini ko harga kebutuhan pokok masih stabil di sejumlah pasar tradisional. Untuk harga kebutuhan naik sebelumnya hanya cabai merah, namun hubungannya dengan pelemahan rupiah indak ado. Dan untuk barang yang naik, berkemungkinan barang yang diimpor serupa pupuk non-subsidi, oli kendaraan, bahan bangunan dan lainnya. Beliau menambahkan kemungkinan harga kebutuhan pokok tasabui bisa saja bakal terjadi untuk kenaikannya di masa yang akan datang akibat biaya produksi dan cukup tinggi. Informasi selanjutnya, Kepolisian Resor Kota Padang menunda pelaksanaan operasi khusus lalu lintas dan di Agia Sandi operasi Patuh Singgalang 2026. Operasi tersebut awalnya akan dimulai secara resmi kapatangko di wilayah hukum Polresta Padang dan Balangsuang hingga 21 Juni 2026. Kapolres Satlantas Polresta Padang AKP Riwal Maulidinata mengatakan penundaan itu dilakukan hingga waktu nan alun ditentukan sambil menunggu kebijakan dari Kakorlantas Mabes Polri. Namun demikian, Riwal tetap menghimbau kepada masyarakat atau para pengguna jalan agar tetap patuh terhadap aturan lalu lintas. Beliau menambahkan kepatuhan syarat ketertiban lalu lintas fungsinya adalah kepada pengguna jalan tusurang demi menjaga keamanan dan keselamatan saat berkendara.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Bu, kopi segala bu.
1: Ah, iku kopinya Yuang.
0: Ah, ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserak dia bu.
1: Indak Yuang, iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia Yuang.
0: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Adi.
2: Iya, ya.
1: Matikan motornya.
2: Kenapa ya?
1: Baca ini.
2: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
1: Paham.
2: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya diganti lagi ya.
0: Keempat, RRI Padang.

0: Sudah kadang kalau dia. Kok yang lain juga kadang dia.
1: Kumuh tak udah kan? Cabut.
2: Program RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Duzara Padangnya berikut kita ke informasi masih dari rri.co.id. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani Sudaryanti Deyang akan fokus pada peningkatan kualitas program makan bergizi gratis. Dekarano itu BGN akan meningkatkan kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas tasabuhi. Nani menyatakan menjadi salah satu langkah strategis BGN dalam perbaikan tata kelola MBG. Menurutnya tujuan peningkatan pengawasan ko untuk memastikan kualitas penyajian MBG kepada penerima manfaat. Nani menambahkan langkah-langkah pembenahan ko telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk tahun kini ko menyatakan fokus peningkatan kualitas ditujukan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Menurutnya iko dilakukan dengan merujuk pada ketentuan nan Allah ditetapkan. Misalnya kemampuan SPPG untuk menyiapkan porsi MBG dengan jumlah tertentu. Pihak BGN kaman klasifikasi kemampuan SPPG untuk melayani jumlah penerima manfaat pada satio daerah. Dan melalui moratorium tasabuhi kah diketahui kebutuhan ideal dapur untuk melayani penerima manfaat. Sehingga BGN dapat menata ulang untuk memetakan kebutuhan di babakai daerah.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ustaz Pandaga, berikut kita masih ke informasi dari rri.co.id. Pemerintah memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat guna meningkatkan pengawasan layanan hukum, HAM, imigrasi, jo pemasyarakatan nasional. Langkah itu diambil menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan sarato kasus korupsi dan menjadi sorotan publik luas. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, Jo Pemasyarakatan, Menko Kumham, Imimpas, Yusril Iza Mahendra mengungkapkan, pemerintah sedang mengkaji pembentukan unit pengelola pengaduan masyarakat terintegrasi. Dan unit tersebut disiapkan untuk menerima, mengelola, sarato menaruikan laporan publik kepada kementerian terkait secara efektif. Menurut Yusril, unit khusus tersebut menjadi pusat penerimaan pengaduan masyarakat yang terintegrasi lintas kementerian. Setiap laporan ditaruhkan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal yang berlaku. Dan juga Yusril menegaskan penguatan kanal pengaduan menjadi upaya memperbaiki tata kelola birokrasi serta meningkatkan partisipasi publik. Pemerintah juga membuka pengawasan eksternal melalui BPK, BPKP, dan aparat penegak hukum terkait lainnya. Di sana pada ngabeku kita ke informasi lainnya, tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Lihat deh, kok tumben ya si Olive gak update status hari ini? Apa dia sakit ya?
2: Ya elah, emang sebegitu pentingnya pengaruh story sama kabar orang? Kalau emang penasaran sama kondisinya, kan bisa langsung ditanyain. Itu lebih baik kan?
1: Ntar aja deh, mau beli paket dulu.
2: Alasan aja dibanyakin.
3: Bah, main dulu ya.
4: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
3: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
4: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
5: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
3: Bahkan iya mah, bebas.
4: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
3: Mama, jangan mah, jangan.
6: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sarana Padang PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat Tari memperkuat komitmennya dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api Jawa Pangkuno Jalan melalui penutupan sejumlah perlintasan liar di wilayah operasional perusahaan. Kepala Humas KAI Divisi 2 Sumatera Barat Reza Sahab menyampaikan keselamatan merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian. Oleh karena itu KAI Tarui melakukan berbagai upaya secara konsisten dan berkelanjutan guna meminimalkan potensi resiko di jalur kereta api. Hingga saat kini KAI Divisi 2 Sumatera Barat telah menutupi 21 perlintasan liar dari total 35 titik perlintasan liar dan menjadi program penutupan secara bertahap sesuai program nasional. Dari jumlah tersebut sebanyak 7 balai titik berhasil direalisasikan sepanjang 2026, sementara 4 titik lainnya telah ditutup pada tahun sebelumnya. Informasi selanjutnya, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum PU berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai pembongkaran Stadion Gor Haji Agus Salim yang akan direkonstruksi. Kepala Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Sumatera Barat R. Arifir Firdaus menjelaskan, berhubung Stadion Gor Haji Agus Salim milik Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemerintah Pusat atau Kementerian Pekerjaan Umum tidak bisa langsung membongkar. Beliau menyampaikan semakin capek proses pembongkaran dilakukan Pemerintah Provinsi Sumbar, maka rekonstruksi Stadion Gor Haji Agus Salim akan semakin capek pula dikerajokan. Dalam skemanya, pembangunan ulang stadion dan dibangun pada 1983 tasabui menggunakan kontrak tahun jamak hingga 2028 atau dalam kurun 6 balai bulan. Kementerian PU Baharo, pembongkaran stadion dapat secapeknya dilakukan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dosa Padangga dimanapun berada. Masih bersama Pro 4 RRI Padang untuk kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Seperti biasa hari Selasa kita ada di program Beranda Perempuan. Nah, di studio kita sudah kedatangan narasumber kita untuk pagi ini, Dosana Pandanga. Kita sapa dulu, ada Ustazah Fadilah Caniago. Beliau dari komunitas Muslimah Tonggak Nagari. Oke, okay, kita sapa dulu. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, apa kabar Ustazah?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk tema kita pagi ini Zah tentang peran bunda kandung, yakni ibu dan madrasah. Ibu dan madrasah pertama ya. Nah, sebelum kita ke tema kita pagi ini Zah.
2: Iya.
1: Kita ke komunitas Ustazah dulu nih. Karena Muslimah Tonggak Nagari baru ya di Pro 4 RRI Padang ya.
2: Iya.
1: Mungkin bisa cerita dulu tentang komunitas Muslimah Tonggak Nagari sedikit saja, Zah. Ini seperti apa nih komunitasnya, Zah?
2: Kalau tentang, karena saya memang bukan sebagai pendirinya ya, tapi ya, insya Allah kalau tentang aktivitasnya kita memang berfokus kepada bagaimana peran dari perempuan dan juga sebagai ibu dalam pembinaan generasi, dan juga bagaimana ini tidak akan lepas dengan adat basan syarak syarak basan di kitabullah, bahwa menjalankan peran ibu dan menjalankan peran perempuan atau pendidik generasi ini tanpa agama, tanpa binaan dari syariah, maka ini akan lepas. Jadi tidak hanya lepas dari sisi agama, tapi juga dari sisi adat kita sendiri, bagaimana kita sebagai limpah rumah nan gadang itu nanti juga tidak akan bisa berfungsi dengan semestinya. Karena memang alhamdulillah kita hidup di ranah Minang ini dengan ada gium kita yang sangat luar biasa, dan itu sangat berkorelasi erat ya dengan pembinaan-pembinaan perempuan dan generasi sebagai salah satu lembaga yang kita miliki, lembaga yang kita miliki itu Bunda Kanduang.
1: Artinya memang kegiatan Muslimah Tonggak Nagari aktivitasnya itu seputar perempuan
2: dan pembina generasi.
1: Pembina generasi, keluarga lah ya.
2: Betul.
1: Masya Allah. Oke, berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, Zah, peran bunda kandung itu sendiri. Betul. Sebagai ibu dan madrasah pertama. Betul. Ya, terutama di keluarga ya.
2: Di keluarga.
1: Nah, ini sebenarnya seperti apa peran ibu itu?
2: Jadi sebelum kita mulai, tentu kita mungkin insya Allah ya, karena ini memang kalau RRI Pro 4 memang terkait dengan adatnya cukup banyak ya.
1: Betul, betul, sangat berkaitan sekali.
2: Sangat berkaitan sekali. Jadi
1: terutama falsafah kita ya.
2: Ya, falsafah
1: BSSBK.
2: Betul, kayak itu. Jadi kalau kita membahas tentang bunda kandung, jadi ini kan memang ada kekhasan ya, atau ada kekhususan untuk Sumatera Barat. Ini Minang ya, jangan Sumatera Barat. Betul, ya, Minang. Betul. Bahwa kita memiliki sistem kekerabatan matrilineal. Mungkin ini kalau di dunia katanya itu cuma ada tiga atau empat ya, saya lupa. Tapi yang paling terkenal itu kalau tidak salah itu satu di kita, yang dua di Cina ya.
1: Di Cina
2: gitu,
1: ya.
2: Yang terkenal gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang peran perempuan di keturunan Minang ini adalah sesuatu tempat yang sangat spesial. Dalam hal ini, bagaimana peran perempuan itu tidak lepas di dalam bagaimana suatu kaum itu nantinya akan minimalnya bertahan. Kalau tidak bergerak maju, minimalnya bertahan. Bagaimana kemudian anak keturunannya juga, bagaimana kemudian tetap memegang pakem lama yang sudah kita tetapkan, yaitu generasi yang kuat dan tangguh, seperti itu. Jadi kita berharap bahwa

0: dengan sistem matrilineal ini yang kita miliki, ini menjadikan perempuan-perempuan keturunan Minang atau generasi-generasi muda keturunan Minang ini akan menjadi Siti Mangopoh kembali, akan menjadi Rasunar Said kembali, akan menjadi Hajah Yunusiah, El Yunusiah lagi, Rahmah El Yunusiah lagi, ataupun kalau bagi yang laki-laki, karena kita adalah pembina bagi generasi, akan melahirkan Nasir-Nasir kembali, kayak gitu kan, akan melahirkan pejuang-pejuang Hamka dan pejuang Agus Salim yang lain, insyaallah. Tapi kenapa hal ini tidak muncul kembali? Nah, ini menjadi PR kita bersama sebenarnya. Kenapa kok ranah Minang ini seperti mengingat romantisme masa lalu tetapi tidak melakukan perubahan. Termasuk adalah karakter kita yang jujur, tangguh, dan sebagai pedagang yang ulet. Ya, kalau kalau pepatah kalau misalnya kayak ada di Minang itu kan kalau untuk pedagang ya, daripada tatungkuik bia tayreang kayak gitu. Nah, sekarang kan tidak berlaku lagi ya. Begitu jatuh, tidak hanya dari karakter, tapi dari yang menjadi hal untuk menunjukkan bahwa Minang ini tidak jauh dengan karakter pedagang pun, intinya kehilangan karakter lah orang Minang sekarang. Jadi tidak hanya karakter terkait dengan bagaimana kewibawaan dirinya, tapi karakter bagaimana untuk melanjutkan kehidupannya, yaitu karakter pedagang pun sudah tidak ada lagi. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengembalikan lagi peran Bunda Kanduang. Nah, ini tidak hanya sebagai lembaga yang dilembagakan, tapi betul-betul limbago yang asli di dalam sistem di dalam ranah Minang ini, menjadi bagian integral di dalam pembangunan di struktur kaum ranah Minang ini. Mudah-mudahan ini cita-cita kita bersama, generasi-generasi yang kuat secara agama dan adat ini kembali lagi untuk muncul ke permukaan. Nah, tentu ini yang harus kita kita kembalikan bersama, siapa sih Bunda Kanduang itu, kayak gitu.
1: Betul. Oke. Nah, itu kaitannya tadi dengan sistem matrilineal kita.
0: Betul.
1: Artinya itu memberikan kekuatan kepada Padusi Minang ya, perempuan Minang.
0: Perempuan Minang ya.
1: Untuk berkarya. Dan seterusnya. Bagaimana dengan falsafah hidup orang Minangkabau? Ada Basandi syarak Basandi Ketamua. Apakah ini mendukung perjuangan wanita di zaman sekarang, Za? Karena ABSSBK itu sekarang sepertinya itu bukannya nggak dipakai lagi, tapi mungkin terlupakan. Bergeser.
0: Iya. Nah, ini ya. Jadi makanya tadi sempat saya singgung adat Basandi syarak Basandi Kitabullah ini betul-betul menjadi fondasi kokoh.
1: Betul.
0: Dalam setiap apapun struktur di ranah Minang, baik itu bagi kaum laki-lakinya, mama dan datuk termasuk atau penghulunya, kemudian bagi perempuannya, dalam hal ini juga Bunda Kanduang dan limpapehnya gitu, atau anak gadis-gadisnya, kemudian bagi generasi muda ya, secara keumuman. Nah, tadi kalau disentuh terkait dengan keperempuanan, masya Allah gitu ya, perempuan di ranah Minang ini luar biasa. Nah, kalau kita berbicara tentang peran bagi perempuan di ranah Minang ini, bagaimana korelasinya dengan adat Basandi syarat Basandi Ketamula, mungkin kita kembalikan kepada adagium yang lama yang ada ya. Jadi limpapeh rumah nan gadang, umbun puro pagangan kunci, pusik jalo kumpulan tali, sumarak di dalam kampung, hiasan dalam nagari, kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito, ko idui tampek banasa, ko mati tampek baniai, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang pai kasarugo. Ini sangat erat sekali dengan kedudukan adat Basandi syarak syarak Basandi Kutabullah. Nah, ini sebenarnya mungkin kesannya hanya sekedar kalau misalnya kayak pepatah atau adagium biasa gitu, tapi kalau kita rinci satu persatu, ini peran perempuan dalam Minang itu yang sangat luar biasa. Contoh, bukan contoh ya, saya uraikan. Nah, dalam hal ini adalah limpapeh rumah nan gadang. Kenapa kok perempuan itu disebut dengan limpapeh rumah nan gadang? Kalau misalnya kita mengambil kata limpapeh, sebenarnya kan memang artinya kupu-kupu gitu. Tapi kalau kita kembalikan kepada rumah nan gadang, nggak mungkin kan kupu-kupu di rumah gadang ngapain dia terbang-terbang kayak gitu kan?
1: Artinya bukan hanya penghias ya?
0: Berarti bukan menghias kayak gitu, tetapi dia menjadi sesuatu yang diperhitungkan. Artinya menjadi pantangan utama. Kenapa? Mm-hmm. Karena dia menjadi perhatian.
1: Yeah.
0: Nah, kalau dia menjadi yang menjadi perhatian utama, berarti sesuatu yang penting. Maka penjelasan apa namanya, kalau penjelasan lebih lanjutnya adalah limpa piring rumah dan gadang itu seperti tonggak utama.
1: Mm-hmm.
0: Jadi makanya ketika ada rumah gadang ada tonggak utama di situ. Nah, berarti perempuan bukan hanya sekedar eksistensinya di dalam suatu kaum, dalam suatu rumah tangga, tetapi dia juga menjadi tonggak.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi makanya kalau di Islam itu kan hilangnya warna rumah itu ketika mm-hmm. hilangnya ibu, kayak gitu.
1: Betul.
0: Nah, berarti begitu juga pandangan Minang terhadap mm-hmm. ibu, kayak gitu, atau mm-hmm. perempuan. Mm-hmm. Ketika perempuan itu hilang, maka hilanglah warna rumah itu, hilanglah kekuatannya. Nah, mm-hmm. gitu. Kemudian juga peran yang keduanya adalah sebagai umbun puro, pegangan kunci. Ini maksudnya apa, kayak gitu? Mm-hmm. Kenapa kok menjadi umbun puro, kayak gitu? Berarti ibu ini adalah seorang bendaharawan.
1: Yeah.
0: Dia memegang peran penting bagaimana keluarganya, mau berapa penghasilan dari keluarga, dari ayah maksudnya di sini,
1: mm-hmm.
0: mencukupi
1: yeah.
0: keluarganya. Dan dia mampu untuk menopang keluarga itu tanpa kemudian ada yang kekurangan, baik dari mm-hmm. pihak suaminya ataupun pihak anak-anaknya, begitu. Mm-hmm. Nah, berarti peran keduanya juga sangat luar biasa sebagai bendaharawan. Kalau di Islam bagaimana? Bahwa semua orang itu bertanggung jawab. Orang itu adalah penanggung jawab bagi dirinya, dan bagi mm-hmm. seorang ibu dia adalah penanggung jawab bagi rumah suaminya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, berarti korelasinya sangat luar biasa, baik poin 1 atau poin 2 tentang perempuan dengan Islam, begitu.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian yang ketiga adalah sumara di dalam kampung. Berarti keberadaan perempuan itu menjadikan kampung itu hidup.
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Bahwa kenapa kampung itu hidup, berarti dia bukan perempuan, maaf, bukan maksudnya adalah perempuan yang kemudian apa namanya itu, kecentilan kesana iya, kemari, iya. Bukan itu maksudnya.
1: Dalam arti negatif bukan.
0: Bukan, ya. Kayak gitu. Tetapi dengan adanya perempuan, maka ketenangan kampung itu, ketenangan kehidupan rumah tangga itu terjadi. Berarti apa? Kehormatan seorang perempuan itu sangat berpengaruh.
1: Betul.
0: Kepada ketenangan keluarga, ataupun ketenangan kampung. Nah, kalau sekarang perempuan itu, kenapa kok terjadi, maaf, kayak gitu. Konflik yang sampai bunuh-membunuh, ataupun konflik yang akhirnya terjadi apa namanya, kemerosotan moral tengah masyarakat. Mm-hmm. Mari kita lihat perempuan saat ini bagaimana, kayak yeah, gitu.
1: Yeah.
0: Apakah dia menjaga ifahnya, menjaga izahnya atau marwahnya sebagai seorang perempuan, atau sekarang ini sudah ya tidak begitu lagi, kayak gitu. Maka konflik yang terjadi di masyarakat, ketidaktenangan di dalam rumah tangga ini ketika perempuan tidak menjaga kehormatannya. Nah, makanya kemudian dalam hal ini perempuan itu kedudukannya dalam Islam, dalam hal untuk menjaga kehormatan, bahwa seorang ayah yang memiliki anak perempuan, maka ketika dia mampu menjaga kehormatannya, maka itu menjadi kemuliaan bagi keluarganya. Nah, kalau kita kembalikan kepada pepatah atau apa namanya, yang terkait dengan bagaimana Islam memandang perempuan. Kemudian juga hiasan di dalam nagari, sama ya, artinya juga menjadi apa namanya, yang membuat nagari itu menjadi indah dan tentram. Kemudian kapai tampe batanyo, berarti perempuan ini adalah menjadi sumber ilmu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi perempuan dalam Minang itu gak boleh bodoh.
1: Betul.
0: Tidak boleh cuek dan tidak boleh gak mau tahu.
1: Mm-hmm.
0: Artinya kalau dia menjadi tempat bertanya, berarti dia menjadi sumber informasi, kayak gitu. Maka perempuan yang bernilai di dalam Minang itu adalah bukan hanya perempuan yang bisa menjaga kehormatannya saja,
1: mm-hmm.
0: tapi juga perempuan yang bisa menjaga keintelektualannya, kayak gitu.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga ketika ada masalah apapun yang dihadapi, baik oleh anak-anaknya, bahkan oleh kemenakan atau kaumnya sendiri, itu bisa kemudian dia tempat merujuk. Nah, ini kalau kita kembalikan juga bagaimana istri baginda Rasulullah SAW, yaitu Bunda Aisyah.
1: Mm-hmm.
0: Itu ketika baginda Rasulullah SAW telah wafat, siapa yang bertanya kepada beliau? Beliau tidak punya keturunan langsung. Tapi ternyata kita dapati bahkan sahabat-sahabat beliau SAW itu tetap menjadikan beliau, Aisyah radhiyallahu anha, untuk tempat bertanya.
1: Yeah.
0: Berarti memang perempuan itu itu adalah harus memiliki kecerdasan intelektual, sehingga ketika ada kebingungan, kelemahan, ataupun mungkin yang membuat generasi-generasi itu atau mungkin lingkungan atau kaum itu galau dalam menjalankan kehidupan, itu bisa kemudian bertanya kepada perempuan yang dituakan atau perempuan yang dianggap memiliki lebih banyak ilmu. Berarti kalau ada perempuan yang lebih banyak ilmu, perempuan yang lain jangan sampai tidak berilmu kayak gitu. Berarti dia harus menjadi tempat bertanya minimalnya adalah untuk anak-anaknya.
1: Betul.
0: Nah, kemudian juga Kapulang Tampe Babarito. Berarti apa? Disinilah bagaimana peran perempuan itu menjadi seorang yang dia itu lemah lembut, berkasih sayang. Sehingga apapun masalah, apapun kendala, tidak ada keberatan di hati anak-anaknya ataupun kaum perempuan yang lain, atau dalam hal ini adalah anggota kaumnya, untuk kemudian apa? Untuk kemudian menyampaikan kondisi-kondisi ataupun dalam hal ini tempat berkeluh kesah begitu. Berarti perempuan Minang itu dia tadi jadi yang utama, jadi bendahara, jadi intelektual, menjadi semuanya kayak gitu, bahkan menjadi orang yang berlemah lembut kayak gitu. Nah, kemudian Kahidui Tampe Banasa berarti apa? Menjadi orang yang dia memiliki kekuatan agama yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena orang itu meminta restunya, meminta doa kepadanya. Kalau dia tidak memiliki ilmu agama, ngapain orang minta doa? Ngapain orang minta restu? Berarti perempuan Minang itu harus orang yang bukan hanya pintar, bukan hanya lemah lembut, bukan hanya berwibawa, tapi memiliki agama yang tinggi.
1: Memang dituntut.
0: Dituntut. Sampai di sini. Nah, yang di bawahnya itu agama semua. Nah, yang mana itu? Yang selanjutnya, Kok Mati Tampe Baniyai. Kenapa gitu? Karena keteladanannya, karena keilmuannya, karena tuntunan yang telah diberikannya, membuat seseorang itu atau anaknya atau generasinya itu menjadi apa? Menjadi orang yang mengikuti pakem yang telah diajarkan atau yang telah diarahkan oleh Bunda Kanduang. Berarti betul-betul ajaran yang membekas, bukan hanya secara keintelektualan, tapi sampai kemudian tata cara, etika, akhlak dalam berperilaku. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya apa perannya? Ka Unduang-Unduang Ka Madinah. Masya Allah. Berarti apa? Kalau masih buta juga tentang agama anak-anaknya atau kaumnya, berarti di sini ada kehilangan peran dari Bunda Kanduang. Karena Ka Unduang-Unduang Ka Madinah, bagaimana kemudian mengajarkan agama itu bukan hanya terkait dengan sholat, puasa, dan zakat, tetapi sampai kepada syariah secara kafah. Kenapa begitu? Karena dilanjutkan dengan peran yang terakhir, Kapayuang Panji Kasarugo. Karena tujuan kita semuanya adalah surga. Maka betapa eratnya hubungan antara ABS SBK dengan peran Bunda Kanduang. Bahkan bukan hanya perkara dunia yang harus dikuasai oleh Bunda Kanduang. Kan Tampe Batanyo tadi kan, berarti dunianya Masya Allah, akhiratnya luar biasa.
1: Masya Allah.
0: Nah, berarti kalau kita kembalikan sekarang, bagaimana peran Bunda Kanduang di ranah Minang?
1: Ya, dari beberapa adagio Minang yang Ustazah sampaikan tadi, mulai dari Limpah Perumanen Gadang, Embun Purik Pegangan Kunci, dan lain-lain, ya, itu mengartikan perempuan Minang ini sangat-sangat mengambil peranan penting dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat.
0: Betul.
1: Dan sangat pas sekali sistem yang kita pakai matrilineal.
0: Betul sebenarnya.
1: Begitu ya, Sisa.
0: Untuk pembinaan generasi.
1: Betul. Tapi kenyataannya sekarang, mengapa justru perempuan itu yang sering disakiti?
0: Betul. Nah, kalau kita melihat, ini bukan persoalan pribadi dan bukan juga hanya sekedar persoalan keluarga. Tapi kondisi yang terjadi pada perempuan saat ini sudah menjadi persoalan sistemik. Kenapa persoalan sistemik? Misal, kalau kita melihat dari data terkait dengan perceraian, ternyata kan angka perceraian itu tinggi, persoalan utamanya adalah ekonomi.
1: Betul.
0: Nah, ketika kita melihat persoalan ekonomi yang menjadi pemicu utama dalam perceraian, nah, Sekarang kalau kita kembalikan kepada peranan perempuan, perempuan itu kan budahara cuma. Berarti sebenarnya siapa yang mencari nafkah? Laki-laki. Ya,
1: laki-laki.
0: Nah, sekarang kalau kita lihat penghasilan atau dari sisi mungkin lapangan pekerjaan ada. Dan laki-laki yang bekerja itu ada. Tetapi bagaimana penghasilan dia sebagai seorang kepala keluarga? Cukup atau tidak? Nah, ketika persoalan ini muncul, maka ini akan menjadi persoalan bukan hanya persoalan terkait dengan laki-laki saja. Ini akan merembet kepada persoalan perempuan. Tapi menjadi masalahnya begini. Andaikan pun laki-laki itu menghasilkan uang. Tapi uangnya mampu enggak untuk kemudian memenuhi kebutuhan hidup? Berarti ada terjadi ketidaksinkronan atau ketidaksinambungan antara keberadaan uang dengan keterpenuhan akan kebutuhan. Nah, ini ada persoalan distribusi di tengah masyarakat kita. Nah, ketika kita berbicara tentang persoalan distribusi, pasti bukan hanya berbicara tentang bagaimana tidak terpenuhinya kehidupan seorang perempuan atau ketidakmampuan laki-laki dalam memenuhi kebutuhan bagi keluarga. Berarti ada kerusakan yang lebih besar lagi. Makanya tadi kerusakan yang sifatnya sistemik. Dalam hal ini bagaimana ekonomi di negara ini atau ekonomi yang berlaku itu mampu enggak untuk kemudian menjadikan laki-laki itu berwibawa di depan istrinya dan menjadikan perempuan itu mampu untuk menjadi bendahara yang kuat di tengah keluarganya. Nah, kalau tidak, maka konflik ini akan berlanjut terus. Berarti perbaiki sistem terkait dengan ekonominya, mampukan laki-laki ini untuk kemudian menjadi kepala keluarganya, pencari nafkahnya, dan insya Allah perempuan sebagai yang menjadi bendaharanya itu akan mampu menjalankan fungsinya. Tapi ketika tidak, maka yang patutnya dia jadi bendahara pun dia jadi pencari nafkah. Nah, maka konflik-konflik ini akan selalu ada. Kalau dia tidak capek di rumah, berarti dia capek di luar rumah dan di rumah, kayak gitu. Ataupun dia capek melihat suaminya kerja tapi uangnya tidak cukup-cukup begitu. Maka konflik ini tidak hanya akan merugikan perempuan, tapi juga akan merugikan anak-anak selanjutnya. Nah, berarti apakah ini persoalan keluarga? Ternyata tidak. Karena tingginya angka perceraian ini menjadi indikator bahwa ada yang salah dan ini bukan persoalan di keluarga. Karena yang menjadi angka tertingginya adalah persoalan ekonomi. Kalau menjadi yang kalau ini adalah persoalan keluarga, tentu kita lihat bukan di persoalan ekonomi. Misal terjadi misalnya KDRT di rumah tangga.
1: Banyak sekali.
0: Tapi ketika kita rujuk kembali, kenapa kembali ada KDRT? Ternyata ujung-ujungnya ekonomi juga.
1: Sana juga perginya.
0: Ke situ juga. Berarti, nah, kita lihat apapun persoalan saat ini ternyata tidak jauh dengan persoalan ekonomi. Nah, maka yang harus dibenahi itu adalah ekonomi. Ekonomi siapa? Bukan ekonomi terkait dengan individu-individu perempuan ataupun individu ataupun terkait dengan keluarga, tapi adalah individu yang terkait dengan ekonomi yang sedang dijalankan di negeri ini, gitu.
1: Ya, artinya menurut Ustazah, negara perlu hadir dalam hal ini kan?
0: Wajib.
1: Karena persoalan ekonomi pastinya ada sangkut pautnya dengan pendidikan.
0: Dan kemudian kalau kita berbicara tentang ekonomi secara keseluruhan, nah contoh, kalau ada yang mengatakan bahwa orang desa tidak perlu khawatir karena tidak terkait dengan dolar misalnya begitu. Nah, ini kan kondisi yang sebenarnya apa memang di desa itu tidak ada terkait dengan dolar? Toh kita pasti butuh pupuk.
1: Iya.
0: Kita butuh sesuatu yang ternyata masih ada interaksinya dengan dunia internasional. Mungkin kita tidak memegang dolar. Saya tidak pernah memegang dolar misalnya begini.
1: Sama.
0: Dan bukan juga orang desa. Tapi ketika kita lihat sekarang, ternyata apa-apa kalau tidak mahal, kalau enggak berarti susah didapat. Nah, berarti kan persoalan distribusi juga akan terjadi gitu. Nah, jadi negara wajib. Karena apa? Ketidakhadiran negara di dalam kehidupan masyarakat, maka konflik ini akan senantiasa muncul dan generasi ini tidak akan ada generasi yang maju dan kompeten di masa yang akan datang, kayak gitu. Yang terjadi ya generasi-generasi lemah loyo, dan maaf saja, jangan sampai terjadi generasi yang kita sebut lost generation. Itu adalah ya generasi tidak bisa lagi berpikir yang sekarang kan banyak banget ya di medsos itu anak SMA, anak SMK ditanya kali-kali dasar saja ya kan.
1: Artinya kita sudah menuju ke sana nih.
0: Betul banget.
1: Generasi enggak bisa berpikir.
0: Nah, untuk bila betul mengerikan betul.
1: Ya, betul kata Ustazah tadi, negara di sini sangat perlu hadir. Betul. Terutama dalam perekonomian masyarakat, betul, pendidikan, dan lain-lain. Betul. Tapi sebentar, kita boleh terima dulu
0: boleh.
1: Ustazah, iya. Penelpon kita dari 812414. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, soalnya saya baru monitor.
1: Ah iya, dengan Ibu Nur ya.
2: Iya.
1: Iya, Ibu Nur.
2: Apa nih ya yang
1: sekarang kita dengan Ustazah Fadilah. Fadilah Caniago. Ustazah Fadilah.
2: Sama sesuku sama Bundo.
1: Oh, Caniago ya.
2: Bundo. Masyaallah. Caniagonya di pesisir.
1: Oh, di pesisir. Iya. Oke. Bunda sudah tahu tema kita pagi ini?
2: Belum.
1: Nah, ini peran penting Bunda Kanduang sebagai ibu dan juga merasa dalam keluarganya.
2: Oh gitu. Mm. Dulu kan Bunda sebagai Bunda Kanduang juga kan, Bunda ketua Bunda Kanduang. Terus banyak orang nanya-nanya sama Bunda, misalnya persoalan pribadinya atau persoalan masyarakat banyak diadukan sama Bunda kan. Jadi kalau Bunda bisa menjawab, jawab kan gitu kan.
1: Kira-kira persoalannya apa tuh yang ditanyakan? Kira-kira pertanyaan Bunda ada untuk ustazah kita? Oh begitu, siap-siap.
2: Kalau misalnya Bunda jawab seperti agama, sering juga tuh nanya-nanya kan soal, pokoknya banyak soal agama dan juga soal permasalahan rumah tangga dan masyarakat. Jadi udah betul itu pendapat Bunda itu Pak Ustaz, Bu Ustazah Fadilah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nur. Mohon maaf Ustazah tadi lupa. Tapi kedengeran gak Zah? Iya enggak. Lupa makain tadi. Mohon maaf Zah. Tapi nanti aja dipakai lagi pas ada penelpon. Jadi ada Bunda Nur tadi nanya beliau sering dimintai istilahnya sebagai tempat bertanya lah,
0: masya Allah,
1: di keluarga ataupun masyarakat sekitar. Yeah. Nah, apakah yang beliau lakukan itu sudah benar? Karena beliau takutnya sok tahu begitu. Bunda ini, silakan. Yeah.
0: Jadi benar peran Bunda Kanduang tuh sampai batanyo, gitu. Cuma kan yang menjadi masalah di kita saat ini adalah ketika kita hendak menjawab, maka dalam hal ini kita punya dasar apa untuk menjawab? Tidak boleh seorang perempuan itu menjawab dengan dasar perasaan. Karena perasaan itu persangkaan yang kemudian tidak akan mendapatkan kepada kepastian. Maka yang harus dimiliki oleh seperempuan itu adalah, karena kita tadi sudah menjelaskan bahwa dengan peran dari ada game kita itu tadi, berarti ada peran dari sisi dunianya, ada peran dari sisi akhirat. Berarti harus memiliki ilmu dunia dan ilmu akhirat, kayak gitu.
1: Betul.
0: Nah, itulah yang menjadi dasar seorang perempuan itu bertanya. Nah, kalau dari sisi ilmu dunia mungkin secara akademisi kita bisa untuk meraih saat ini. Nah, secara ilmu akhiratnya bagaimana? Maka seorang perempuan itu tidak bisa untuk tidak ikut kajian-kajian Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berkata apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kita, obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya. Maka ketika kita masih tidak tahu sesuatu yang pasti, jangan lakukan dulu. Karena apa? Ilmu qobla amal. Jadi kalau tanpa ilmu bagaimana mungkin beramal? Maka perempuan Minang itu adalah perempuan yang, maaf ya kalau kita mau ambil gini, menjadi orang yang gila untuk mengejar ilmu kayak gitu. Maka kalau orang yang kemudian bisa menjadi semangat mengejar ilmu begitu, menjadi orang yang juga semangat untuk menyebarkan ilmu. Nah, kalau menjadi orang yang tidak cinta kepada ilmu, bagaimana mungkin dia akan menyebarkan ilmu begitu?
1: Betul.
0: Jadi seorang perempuan Minang adalah perempuan yang senantiasa meningkatkan nilai dirinya dari sisi dunia dan meningkatkan nilai dirinya dari sisi akhirat. Maka ya, insya Allah kalau mau bertanya apapun generasinya aman.
1: Aman insya ya. Allah. Lagi pula pengalamannya sudah ada begitu.
0: Insya Allah.
1: Pengalaman kehidupan.
0: Iya, yeah, yes, yeah, betul.
1: Asam kita, darah kehidupannya. Iya. Betul. Mungkin bisa dipakai, Zah. Iya, kita ke yang satu ini dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ibu Zur dari Gunung Pangilun.
1: Ibu Zur Gunung Pangilun. Silakan Ibu Zur, ada yang mau ditanyakan dengan ustazah kita?
3: Banyak banget nih ustazahnya. Saya kan enggak banyak mengerti karena saya dari kecil di Jawa, Sekarang saya udah beranjak tua, saya lihat apalagi menuntut tadi banyak gak orang Minang, walaupun saya bersyarat orang Minang tapi jodoh mereka enggak. Jadi banyak yang gak tahu ya. Ada satu orang teman itu seorang Minang, itu pun gak begitu mengerti masalah adat istiadat ini. Nah, saya mau nerangin juga, tapi yang gak begitu paham. Kan takut Ustazah menerangkan yang kita nggak begitu paham, ya mereka udah pintar-pintar semua. Nanti pertanyaannya banyak, saya kewalahan dong jawabnya. Jadi kalau ingin belajar adat-adat istiadat yang saya untuk para wanita, itu saya belajar di mana? Saya sengaja nih pulang ke Padang, hingga sekarang di sini kami jaga institusi saya yang baru kuliah. Saya ingin belajar itu, Ustazah. Termasuk ya agama pastilah. Harus berkaitan dengan agama. Tidak mungkin adat aja kita kembangkan tidak dengan agama. Jadi saya mau belajar di mana, Ustazah? Nah, satu saya kemarin ini kakak saya meninggal. Dia rumahnya itu kan menurut Islam kan perempuan sekian laki-laki, tapi mereka bilang sama saya, Jun, kami ini setuju kalau rumah ini dibagi tiga aja, jadi dua perempuan satu laki. Boleh nggak Ustazah? Mungkin sementara itu aja, tapi sebetulnya banyak banget yang mau saya tanyakan.
1: Pertanyaan terakhir tadi dengar ya, Zah? Oke, sip. Oke, itu aja Ibu Zur.
3: Sementara itu Bu.
1: Sementara itu, baik.
3: Ibu Ustazah sama Ibu apa nih, Ibu Riri ya?
1: Dengan Ana, dengan Ana Bu Zur.
3: Bu Ana, ya. Bu Ana. Saya belum pernah ketemu Bu Ana nih.
1: Iya, baik.
3: Begitu aja, mungkin saya dapat jawaban yang agak sedikit melegakan saya.
1: Baik.
3: Karena saya satu-satunya yang masih hidup.
1: Oke.
3: Okay. Itu loh.
1: Siap. Oke. Okay. Terima kasih banyak Ibu Zur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sangat mulia sekali Ibu Zur ingin selalu menimba ilmu,
0: Masya Ustazah Allah.
1: Walaupun sudah berumur begitu. Iya. Menurut Ustazah gimana?
0: Harus seperti itu karena tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang kubur. Berarti apa? Menjelang nafas kita itu masih ada, berarti wajib belajar terus. Gitu. Jadi tidak bisa kemudian kita menganggap saya sudah sudah S3 dan profesor misal secara duniawinya. Kemudian cukup bahwa sampai kuliah S1 masih belajar agama meskipun 2 SKS. S2 udah enggak ada lagi pelajaran agama. Apalagi S3 dan selanjutnya. Itu pun kelas waktu misalnya dari kelas 1 SD sampai kemudian kuliah belajarnya itu aja. Tata cara salat yang betul-betul hanya ibadah mahdhah,
1: tentang ibadah saja kepada Allah.
0: Tetapi ketika kita lihat tentang meskipun tentang ibadah mahdhah, kalau kita lihat di aplikasinya di tengah masyarakat kita, malah ibadah mahdhahnya masih berantakan juga. Padahal udah diulang sampai puluhan tahun lah ibaratnya begitu. Masih ada juga yang galau bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat yang benar kayak gitu. Masih mencampur adukan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, padahal itu sesuatu yang ketika tidak dilandasi dengan ilmu menjadi sesuatu yang tidak diterima. Maka sholat yang tidak dilandasi dengan ilmu itu hanya keletihan saja dari sisi gerakan, tetapi tidak akan diterima. Na'udzubillah. Nah, berarti ya ilmu agama dicari, ilmu akhirat serahkan cari, jangan kemudian gelar profesor tapi ilmu agama TK, kan kasihan banget kayak gitu. Berarti dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, selama nafas masih terasa, selama jantung masih berdetak, maka kewajiban menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang wajib. Tetapi tentu ilmu yang mana? Ilmu yang terkait dengan bagaimana kita selamat dunia akhirat. Tidak hanya selamat akhirat saja, tapi dunia tinggal enggak bisa. Atau selamat dunia saja, akhirat enggak dilakukan juga sia-sia begitu. Berarti kedua-duanya harus dikejar. Nah, maka bagaimana saat ini untuk mencari ilmu agama? Alhamdulillah kita di Tonggak Nagari itu membuka kajian-kajian keislaman yang dibutuhkan oleh ibu-ibu. Terbatas usia enggak? Silahkan, mulai dari anak SD pun kita buka terkait dengan pembinaan generasi, karena kita memang concern di pembinaan generasi. Kemudian juga ibu-ibu, mau nenek-nenek silakan. Alhamdulillah yang kajian ke kita itu ada 70-an, 80-an ada ya terakhir, ya 80 kayak gitu. Jadi tidak terbatas usia. Siapapun yang mau mengkaji Islam silakan. Nah, ini yang sangat luar biasanya. Karena Minang itu dengan adat bahasa syarat-syarat bahasa di kitabullah, siapa yang faham akan Islam, mudah sekali bagi dia untuk memahami adat. Nah, tapi sebaliknya, kalau hanya berfokus kepada adat tapi kemudian tidak mengkaji dengan Islam, ini biasanya akan menjadi mengadat-adatkan yang sebenarnya tidak menjadi adat. Betul begitu. Kenapa? Kan ada Gyumge mengatakan adat jo syara itu sanda menyanda keduanya, bantu awu jata biang. Berarti kalau tidak satu sama lain itu saling kokoh, maka yang lain itu akan memakan.
1: Betul.
0: Dia tahu agama tapi tidak tahu adat, dia menganggap adat ini rusak. Dia tahu adat tidak tahu agama, dia menganggap bahwa adat ini di atas agama. Jadi akan menjadi kerusakan yang permanen. Makanya Minang itu dengan kekhasannya bahwa adat bahasa isyarat itu, bagaimana ilmu agama dan ilmu dunia itu seiring sejalan sampai kepada tujuannya. Makanya ya karakter-karakter yang pembesar kita sebelumnya ini menjadi hal yang wajar kayak gitu. Bukan sesuatu yang luar biasa. Termasuk begini, ketika kita melihat generasi kita sholat, itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu yang wajar. Kalau sekarang kan, wah Masya Allah ya, sholatnya gak tinggal-tinggal, 5 kali dalam sehari tepat waktu. Itu bukan suatu pencapaian sebenarnya.
1: Sudah seharusnya.
0: Seharusnya, kayak gitu. Maka generasi kita seperti M. Natsir, seperti Hamka, itu sewajarnya, bisa dipahami ya. Tapi kalau sekarang,
1: malah dipuji.
0: Dipuji, dianggap sesuatu yang, wah kapan ya Hamka-Hamka selanjutnya lahir. Nah begitu. Padahal, itu bukan sesuatu yang aneh sebenarnya untuk keturunan Minang kayak gitu, karena udah sewajarnya kayak gitu.
1: Betul.
0: Nah, kenapa hal ini menjadi tidak wajar? Pasti ada yang hilang, yaitu apa? Ilmu. Nah, gitu. Mereka menjadi ilmu itu betul-betul menjadi pelita. Ilmu itu betul-betul menjadi pembuka jalan, ilmu itu betul-betul menjadi solusi. Nah, itu. Berarti ilmu mana? Bukan hanya ilmu dunia, tapi ilmu agama yang menjadi fondasi pentingnya agar kemudian dunia itu berjalan dengan yang seharusnya begitu. Nah, jadi silakan Ibu boleh menghubungi langsung ke Tonggak Nagari.
1: Kemana menghubunginya?
0: Ustaz Zahir?
1: Oke. Mungkin nanti ya. Nanti kita informasikan di terakhir program kita.
0: Iya.
1: Oke. Jadi itu Ibu Zur ya, bisa menghubungi Muslimah Tonggak Nagari untuk belajar lebih jauh lagi tentang agama Islam.
0: Insya Allah.
1: Baik. Ya, kita lanjutkan pertanyaan kita, Zah. Ini tentang, saya tertarik dengan pertanyaan apa ya, generasi kita sekarang, begitu. Itu gak ada lagi yang seperti Muhammad Hatta, M. Natsir tadi juga, seperti yang Ustazah bilang. Nah, ini sebenarnya penyebabnya apa, Sah? Selain ilmu tadi hilang juga.
0: Iya.
1: Iya, penyebabnya tadi, kata Ustazah.
0: Iya, jadi memang yang paling utama itu adalah karena memang hilangnya ilmu. Nah, kenapa ini bisa hilang? Nah, ini yang sebenarnya menjadi persoalan yang harus kita perhatikan. Kenapa kok bisa hilang? Bukannya ilmu itu adalah diturunkan dari generasi ke generasi.
1: Betul.
0: Nah, Berarti ada yang menghilangkan bagaimana turunnya ilmu ini dari generasi ke generasi, ini yang pertama. Yang kedua adalah ilmu yang mana yang dihilangkan sehingga yang sampai ke generasi itu menjadi ilmu yang begini sekarang. Nah, mm-hmm. begitu. Nah, ini kita kalau kita melihat bagaimana kita mungkin kalau ibu-ibu atau pendengar setia RRI Pro 4 ini pernah mendapati bahwa bagaimana surau-surau tuo kita, mm-hmm. itu ternyata bukan hanya sekedar surau tuo, tetapi di dalamnya itu terdapat manuskrip tua lama yang itu ditulis oleh syekh atau ustadz atau imam-imam yang memang mendedikasikan dirinya untuk pembinaan generasi itu di surau-surau tua itu. Nah, itu banyak sekali ilmu yang ditulis oleh ulama-ulama tua itu, dan itu ternyata apa? Beliau itu bukan hanya sekedar tamatan yang mencari ilmu itu di dalam negeri kita tercinta. Ternyata mereka itu adalah ulama-ulama yang telah menjejakkan kakinya untuk terkait dengan safar ilmu itu sampai keluar Sumatera.
1: Betul.
0: Masya Allah. Jadi begitulah kecintaan ulama-ulama kita akan ilmu kayak gitu. Nah, apakah kemudian hanya sekedar mereka mengejar ilmu kemudian mengajarkan? Tidak. Tapi mereka itu mendedikasikan dirinya juga tidak hanya sekedar mengajar, tetapi bagaimana ilmunya itu tetap menjadi sesuatu yang kemudian bisa dipertahankan. Maka adanya manuskrip itu sebagai bukti bahwa ternyata beliau-beliau itu menuliskan ilmu-ilmunya untuk kemudian diturunkan ke generasi. Nah, sayangnya, ketika penjajahan terjadi di negeri kita tercinta, manuskrip ini pada hilang. Yang ada itu kalaupun nampak, itu hanya ceceran-cecerannya saja. Jadi bukan bentuk yang telah terjilid atau bukan dalam bentuk yang telah dibukukan. Tapi menjadi helayan-helayan kertas. Nah, berarti pengerusakan ilmu itu yang telah terjadi. Nah, sejak kapan? Sejak kita dijajah, gitu. Berarti okay. penjajahan itu menjadi salah satu jalan bagaimana generasi kita hilang ilmu.
1: Okay. Nah, kita ke yang satu ini dulu.
0: Iya, boleh.
1: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Di Nanggalor ya.
1: Dengan siapa?
0: Di Nanggalor.
4: Di Nanggalor.
1: Oh, di Nanggalor, Pak Zam.
4: Ya,
1: oke, silakan Pak Zam. Pertanyaannya untuk Ustazah kita, Pak Zam.
4: Iya, Nek. Sekarang ini, Nek, kalau dibandingkan yang lama, yang dulu, yang sekarang, itu pembina generasi itu mentalnya, akhlaknya, akidahnya itu memang disurau dulu, Nek.
1: Iya, betul.
4: Sekarang itu yang tidak ada. Hanya akan di sekolah aja sekarang. Kalau dulu generasi-generasi muda, baik wanita, laki-laki itu pembina mentalnya, akhlaknya, akidahnya memang disurau dulu. Jadi sosial, ekonomi, dan budayanya memang disurau juga. Nah, besok kita ke kantor Royong, malamnya sudah informasinya disurau. Besok kita langsung kerja ke kantor Royong. Nah, sekarang tidak ada. Nah, sekarang tantangan Bundo Kandung ini memang kalau masa zaman sekarang tuh ke depannya memang berat. Kata-kata saya tadi, faktornya kan ekonomi. Nah, ekonominya sekarang ini penyaluran kemasukan tidak cocok lagi. Di sini terjadi pertengkaran di rumah tangga, terjadinya reca-reca di rumah tangga.
1: Oke.
4: Nah, itu aja sekarang bisa. Kalau kita lihat ini, Nah, itu informasi dari Departemen Agama Kota Padang, itu ceceran itu yang paling besar itu kan sekarang di Indonesia kan di Kota Padang per bulannya. Itu faktornya memang dari ekonomi semuanya.
1: Iya, betul.
4: Jadi kami ini lagi mempertanyakan kepada Ustazah tadi, bagaimana ini untuk menanggulangi masa yang akan datang. Perbekalan untuk laki-laki, untuk wanita, untuk menempuh norma tangga, bagaimana?
1: Okay.
4: Ini yang kalau ini dibiarkan juga, ini terjadi juga nanti sampai nanti ke akar-akar anak-anak kita yang rusak. Terjadi KDRT.
1: Siap.
4: Nah, itu saja.
1: Pak Zam, makasih banyak Pak Zam.
4: Iya, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tentang pembentukan karakter generasi muda yang dulunya di surau. Tapi sekarang memang surau dalam ininya
0: sudah mandul juga.
1: Ya maksudnya dalam kenyataannya memang enggak ada, tapi mungkin surau di dalam keluarga barangkali masih ada ya. Zahya.
0: Kalau surau di keluarga tidak surau lagi namanya. Karena surau itu memang dalam hal ini untuk yang ke masyarakat sebenarnya. Cuma memang kalau kita kan di dalam rumah mungkin musola kecil ya.
1: Musola kecil ya.
0: Surau itu sebenarnya masjid. Bukan musola, atau bukan musola dalam definisi kita ya, tapi masjid sebenarnya. Tapi artinya apa? Karena memang dalam Islam itu masjid itu adalah tempat berkumpul, tempat informasi, tempat sharing ilmu. Itu masjid. Jadi tempat penyatuan dari sisi akidah, tempat pemurnian akidah, sekaligus tempat untuk meningkatkan kapasitas generasi. Tidak hanya terkait dengan duniawi, dalam hal ini adalah ilmu-ilmu umum, tetapi juga ekonomi dan juga politik. Itu pembahasannya sebenarnya di surau, sebenarnya. Makanya kalau manuskrip lama itu ada membahas tentang ilmu falak misalnya, bagaimana ilmu tentang menetapkan awal Ramadan, akhir Ramadan ataupun, nah itu sebenarnya tidak bisa untuk berbicaranya cuma dari sisi kesurauannya saja. Karena Ramadan itu masalahnya ummah. Maka ketika ulama-ulama besar itu membahas tentang permasalahan ummah, maka cakupan kita gak bisa hanya, oh ini kayaknya cuma bulan di Sumatera Barat deh. Gak ada itu bulan di Sumatera Barat. Bulan itu satu bumi, satu bulan.
1: Satu. Cuma satu. Cuma berarti satu. Mikirnya Sumatera Barat bulannya beda nih, baru setengah. Yang itu bulannya udah besar.
0: Betul. Gak bisa kan. Berarti apa? Cakupan pandangan Islam itu bukan hanya cakupan kelokalan. Tapi dunia gitu. Jadi masya Allah gitu. Nah berarti bagaimana pandangan-pandangan ini kita kembalikan? Caranya apa? Ya kembalikan lagi bagaimana peran dari ibu itu, ibu kandung itu sebagai baik itu sebagai ibu ataupun sebagai petinggi atau sebagai orang yang penting di dalam kaumnya. Nah ini alhamdulillah untung Pak Zam ini menyinggung itu gitu. Jadi kita bisa lanjutkan kayak gitu. Nah bagaimana peran ibu itu? Nah seperti sebagai madrasatul ula atau sebagai madrasah pertama tadi. Maka apa yang harus dijalankan seorang ibu ini menjadi seorang ibu? Yaitu sebagai pendidik utama atau pendidik pertama. Yaitu dalam sisi akidah dan dalam sisi syariah. Apa itu dalam sisi akidah? Bagaimana anak itu menjadi hanya tunduk dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak akan menuhankan Tuhan-Tuhan yang lain. Dan tidak akan tunduk kepada aturan-aturan yang lain. Ini adalah peran ibu. Jadi ketika anak itu tidak yakin dengan keislamannya, tidak yakin dengan akidahnya, maka yang dipertanyakan itu adalah bagaimana pendidikan ibu sebenarnya. Kok bisa anak yang tidak sholat? Kok bisa ada anak yang maaf, bandel luar biasa? Nah ini sebenarnya ditanyakan pendidikan ibu. Kalau ada ibu yang kemudian, enggak kok saya sudah masukkan anak saya ke sekolah agama misalnya, itu enggak. Karena apa? Karena anak itu mulai masuk ke usia sekolah itu di antara 6 tahun ke atas. Di awal-awal pembentukan karakter, maka ibu lah yang berperan teguh, berperan penting untuk pembinaan karakter, akidah dan syariah anak. Karena apa? Dalam Islam itu ada tahapan-tahapan pendidikan anak. Sampai anak itu memayis, tahu dia benar dan tahu dia salah, itu di peran ibu itu semuanya, kayak gitu. Nah itu pertama. Kemudian dari sisi adab, akhlak dan adat, ini juga ibu. Kalau kita berbicara tentang adab, adab itu lebih luas, sangat luas ya. Tapi kalau kita berbicara tentang adat, mungkin itu dalam lingkup kaum kita ya. Tapi kalau dalam akhlak, akhlak itu terkait dengan itu akan mendatangkan pahala ataupun dosa. Nah ini siapa yang akan mendudukkan? Kembali lagi ibu. Misal ada anak yang ngomong sembarangan, maka ibu dengan tegas melarang anak itu, misalnya begitu. Atau anak yang tidak tahu dengan, misal kalau bahasa kita itu, tidak tahu juga tuna nampe. Nah itu ibu yang ngajarkan. Kalau ke orang tua bagiku bagi cara bakatona, kalau sama orang yang sama gadang begitu bakatona, tidak semuanya disamakan aja. Tidak aduna istilahnya sawang tidak bapak mantang kalau di Minang begitu ya. Kemudian tentang perempuan, anak perempuan, bagaimana seorang ibu itu mengajarkan sumbang dua balai. Nah salah satunya kan etika berpakaian, itu masuk di sumbang dua balai ataupun dalam dalam hal ini adalah pengajar Raso dan Pareso. Nah, ini peran ibu semua. Bagaimana Raso itu dibawa naik, Pareso itu dibawa turun, kayak gitu. Nah, okay. Dan kemudian terkait dengan keterampilan, bagaimana keterampilan ini diajarkan oleh ibu itu tidak menjadi anak-anaknya itu atau generasinya itu hanya sekedar orang yang pintar di dalam intinya memiliki soft skill. Nah, gitu. Berarti ini kita kembalikan kepada ada game-nya bahwa akanan bajulai pucuanan manyawu yang maruya. Artinya bahwa perempuan itu betul-betul mampu untuk menjadi penggandeng untuk anak keturunannya. Ini bagi perempuan dan anak laki-laki, iya, tapi anak laki-laki itu akan didorong bagaimana baik. Kemudian dia jadi orang yang sosialnya kesurau.
1: Baik. Ustazah. Aduh, kayaknya gak cukup ya waktu kita. Tapi mungkin minggu depan kita akan lanjutkan kembali, karena memang peran seorang ibu tidak akan ada habis-habisnya.
0: Betul.
1: Sangat-sangat mengambil peranan penting di dalam keluarga dan masyarakat. Terima kasih Ustazah Fadilah Caniago dari Komunitas Muslimah Tonggak Nagari untuk sharingnya pagi hari ini bersama Pro4 RRI Padang. Demikian Dosana Pandanga untuk Beranda Perempuan kita hari ini. Terima kasih atas atensi dengarnya. Tetap bersama Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
5: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Salam pandangan, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menghadirkan sekolah untuk masyarakat lanjut usia dalam upaya meningkatkan kualitas hidup di tengah masyarakat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan Joana Pasaman Barat, Admen, mengatakan para peserta sekolah lansia diajar materi tentang kesehatan, olahraga, geoekonomi produktif. Beliau mengatakan sekolah lansia merupakan strategi untuk meningkatkan potensi dan peran lansia, baik untuk kehidupan pribadi ataupun di tengah masyarakat. Para peserta sekolah lansia diajar pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dan dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Informasi selanjutnya, anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosyade, berharap pemerintah Provinsi Sumbar untuk secapeknya membongkar atau merobohkan Stadion Gor Haji Agus Salim supaya rekonstruksi bangunan bisa segera dilakukan. Andre mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum telah mengalokasikan anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk rekonstruksi stadion. Saat kini ko proses tender sedang berjalan dan pemenangnya diumumkan pada Sabaleh Juni 2026. Berkemungkinan kah disetujui de Menteri Pekerjaan Umum di akhir Juni 2026.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey.
1: Awas, ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Alhamdulillah dapat gaji pertama.
1: Ih, traktir dong.
0: Jangan dulu dong. Masih gaji pertama nih, sister.
1: Terus uangnya mau diapain? Mau ditabungin?
0: Iya, aku pengennya gitu. Tapi bingung nih, mau nabung di mana? Pengennya yang setoran awalnya rendah. Secara masih gaji pertama.
1: Nah, nabung di tabungan si Koci cari Abang Nagari aja. Setoran awalnya rendah. Terus ATM tabungan si Koci bisa transaksi di seluruh ATM bersama atau ATM Prima. Maksimal transaksi bulanannya cuma 2.500 dari bagi hasil. Dan ada rezeki umrohnya juga.
0: Wah, kayaknya pas banget tuh nabung di tabungan si Koci Syariah Bank Nagari. Ya udah, aku pergi dulu ya. Dah.
1: Loh, mau kemana?
0: Mau bikin tabungan si Koci Syariah Bank Nagari.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Rom PRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandangan. Kini kita ada di Lama Taraso. Ada informasi kuliner untuk Dusana Pandangan. Yang Cieko, informasi kuliner dari Gorontalo. Namo kulinernya sate balanga. Nah, jadi kuliner Gorontalo memang dikenal juga keunikan cita rasa nan syarat akan pengaruh bahan lokal serupa rempah-rempah tradisional dari perkedel Nike Nengguri, ado pulo ilabulo legit hingga sate tuna yang menggugah selera. Jadi sate ohidangan menghadirkan pengalaman kuliner yang berbeda. Di antara kasadonyo, sate balanga menjadi salah satu hidangan nan paling mencuri perhatian karena keunikan cara memasak dan juga kekayaan aromanyo. Sate balanga ko adalah hidangan sate khas Gorontalo dan dibuat dari potongan daging sapi, kambing atau ayam dan dimasak dalam bumbu rempah yang melimpah. Berbeda jo sate pada umumnya nan ditusuk dan dibakar, sate balanga dimasak langsung dalam belanga atau wajan dengan teknik tumis atau ungkap. Proses ko membuat daging menjadi lebih empuk dan bumbunya meresap sempurna, menghasilkan rasa gurih dan aromatik yang khas. Untuk nama balanga sendiri berasal dari bahasa Gorontalo dan berarti balanga atau wajan yang menjadi wadah utama masyarakat Gorontalo katiko memasak. Lebih dari sekedar hidangan lezat, sate balanga mempresentasikan nilai kebersamaan dalam budaya Gorontalo. Indah heran kalau hidangan ko kerap hadir dalam acara penting sarupa perayaan Idul Adha, pernikahan dan juga acara adat lainnya dan mempererat kebersamaan dan juga menghadirkan kegembiraan dalam setiap suapan. Nah, sate balanga mempunyai rasa nan lebih kue dibandingkan jo sate biasa karena proses memasaknya nan menggunakan bumbu rempah dalam jumlah banyak. Rasa gurih dan jo mani dari kecap bapadu jo aroma rempah yang khas menciptakan perpaduan sempurna yang malakek di lidah kita. Bahan baku utama kulinerku adalah daging nan dipotong dadu dan daging kemudian dimasak dalam belanga dengan beragam bumbu rempah serupa bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, ketumbar, dan jo jintan. Untuk memperkaya aroma dan rasa, beberapa resep jo menambahkan serai, daun salam, dan lengkuas. Proses memasaknya jo cukup lama, sekitar 2 hingga 3 jam supaya daging menjadi empuk dan bumbunya meresap sempurna. Baik, kita lanjutkan tentang sate balanga dusana pandangan sudah nan bariko iko tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: ada. Kuaduh cek dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link koda. Aku ndak hilang paket Iroh balik koda.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh ndak nio doh. Hilang tas branded Iroh ibu kok. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu. Ajan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padangnya masih di Lamantaraso dan Baruki Kitoka masih di kuliner yang berasal dari Gorontalo, yakni sate Balanga. Nah, jadi hidangan sate Balanga diyakini sebagai kuliner adaptasi dari Timur Tengah. Indah hanyo jo nasi putih, sate Balanga juga kerap disantap bersama nasi kebuli atau nasi kuning untuk menambah cita rasa. Terkadang masyarakat Gorontalo menikmati dengan ketupat, sehingga tercipta perpaduan tekstur yang menarik dan beberapa orang bahkan menambahkan sambal khas Gorontalo supaya rasanya semakin mantap. Kemudian di Gorontalo, sate Balanga dapat ditemukan di berbagai rumah makan jo warung tradisional, namun banyak jo masyarakat dan memasaknya surang di rumah, terutama untuk acara-acara spesial. Kelezatan daging yang dimasak jo rempah dalam Balanga ko memang mempunyai daya tarik tersendiri untuk siapa saja yang niu mencicipi keunikan kuliner Gorontalo. Kalau kita ingin merasakan langsung, bisa langsung baik ke kota Gorontalo, di sana Padangnya di situ ada beberapa tampe atau restoran dan manjua sate Balanga. Oke, terus apa dengan itu Lama Teraso Hariko sate Balanga dari Gorontalo. Baiklah, kita ke info selanjutnya. Tetap bersama Pram PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabah Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Di sana Padang, Kota Pariaman mendapatkan program padat karya tunai desa PKDT dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2026 dengan nilai anggaran 100 juta rupiah, yakni guna mewujudkan sanitasi jojamban sehat di daerah tersebut. Wali Kota Pariaman Yota Balot mengatakan fasilitas sanitasi nan layak menjadi pilar mendasar dalam menekan angka penularan berbagai penyakit di tengah masyarakat, serta menjaga mutu kebersihan lingkungan pemukiman. Dekaran itu, pemerintah Kota Pariaman memastikan akan tarik menginventarisasi data rumah warga dan alun memiliki jamban sehat untuk diusulkan kembali ke Kemenkes. Salah satunya adalah melalui jalur aspirasi kedewanan. Informasi selanjutnya, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat menampilkan berbagai capaian dan juga inovasi pemberdayaan masyarakat saat mengikuti penilaian Lomba Gerakan PKK Tingkek Provinsi Sumbar. Mewakili Kota Padang Panjang, Bukit Surungan optimis mampu mengagih hasil terbaik dalam ajang tersebut. Ketua Tim Penilai Dr. Emawati mengatakan penilaian dilakukan untuk mencari implementasi gerakan PKK mulai dari tingkat keluarga, kelompok desa Wisma hingga sinergi dengan organisasi perangkat daerah dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya keberhasilan gerakan PKK tidak hanya diukur dari administrasi, tapi juga dari dampak nyata program dan dirasakan masyarakat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjir tidak hanya merusak rumah atau barang-barang, tetapi juga membawa ancaman kesehatan yang serius. Untuk meminimalkan risiko, ada sejumlah langkah penting yang perlu dilakukan masyarakat setelah banjir. Sebelum memasuki rumah, kenakan sarung tangan karet, masker, sepatu bot, serta pakaian lengan panjang untuk melindungi tubuh dari lumpur, bakteri, benda tajam, dan kontaminan lain yang terbawa air banjir. Siapkan peralatan kebersihan seperti sabun, disinfektan, sikat, lap, ember, dan kain pel. Matikan listrik dan gas untuk menghindari korsleting atau kebocoran. Bersihkan lumpur-lumpur dan sampah. Cuci perabotan dan seluruh permukaan rumah. Periksa peralatan dapur. Kemudian menjemur barang yang masih bisa digunakan. Serta memastikan saluran air di dalam dan luar rumah tidak tersumbat. Bersihkan juga penampungan air agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Jika septic tank tercampur air banjir, segera hubungi petugas untuk penanganan yang aman.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan berikut kita ke informasi UMKM dan ikut tentang tipsnya berinovasi dan membangun identitas untuk para pelaku UMKM. Istilahnya branding, membangun branding, ya. Jadi membangun usaha mikro ketek jauh menengah UMKM di tengah pasar dan sangat kompetitif, perlu strategi nan tape. Dan dua kunci utamanya adalah inovasi serta branding, identitas merek. Jadi inovasi membuat produk berbeda, sedangkan untuk branding membuat produk di hati pelanggan. Dan ada beberapa tips praktis untuk para UMKM dalam berinovasi dan membangun identitas. Yang pertama adalah strategi inovasi, istilahnya jangan takut berbeda gitu. Jadi inovasi tidak harus selalu membuat sesuatu baru yang dari nol. Kita bisa memulainya dari hal-hal yang ketek yang magia nilai tambah. Jadi yang pertama adalah amati dulu, kemudian tiru dan modifikasi. Istilahnya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Coba lihat dulu di sana pandangnya apa yang sedang tren saat kini kok. Kemudian agak twist atau ciri khas lokal yang unik, misalnya membuat kuliner tradisional jo varian rasa modern atau kemasan dan lebih praktis. Itu yang pertama, strategi inovasinya. Yang kedua adalah solusi untuk masalah pelanggan. Inovasi dan paling berhasil adalah dan bisa menyelesaikan masalah. Nah, dengan keluhan para pelanggan yakni soal daya tahan produk, kemudian kekhasan dan membuat inovasi di sistem kemasan vakum pack, itu dari packingnya. Kemudian juga pemanfaatan teknologi, jangan ragu untuk memasukkan teknologi dalam operasional, baik itu dari segi sistem pembayaran digital atau kris, kemudian manajemen stok hingga proses produksi dan lebih efisien. Nah, kemudian yang berikutnya membangun branding supaya sangat melekat di hati para konsumen. Itu cara pandangnya. Jadi branding tidak sekedar logo atau nama merek saja, tapi soal balih budi dan persepsi dan dipunyai pelanggan katiko mandangan namo usau kito. Baal membangun branding itu cara pandangnya beko kito. Cari tahu balik sesudahan berikutnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977 mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang. Dan di bagian ruangan lain, terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sekarang padanya kita bahas Bali tentang UMKM, yakni Mbak Acaronyo membangun inovasi dan identitas branding. Nah, yang pertama tadi adalah strategi inovasi, tidak boleh takut beda. Kemudian membangun branding supaya sangat melekat di hati konsumen. Yang pertama Kak Caronyo menentukan unique selling proposition atau USP. Jadi apa yang membuat usaha-usaha kita berbeda dari kompetitor? Apakah dagingnya lebih lembut atau bahan bakunya organik atau pelayanannya dan sangat ramah? Iko harus tari ditekankan. Kemudian yang kedua, konsisten visual. Jadi pilih warna, logo, dan gaya tulisan yang sesuai jo karakter usaha. Gunakan visual ko secara konsisten di kemasan produk, papan nama toko, hingga di media sosial. Kemudian ada storytellingnya. Jadi pelanggan kini ko lebih suka jo usaha yang punya jai. Ya, jadi ceritakan latar belakang tagaknya usaha kita, perjuangan membuat produk atau penyandian bahan baku lokal. Iko bisa membangun ikatan emosional jo konsumen, baik itu di sana pandangan. Kemudian memaksimalkan media sosial untuk kedua hal tersebut, yakni inovasi dan branding. Iko bisa menggunakan media sosial karena itu paling murah dan efektif untuk para UMKM berinovasi sekaligus meningkatkan branding. Caranya rutin membuat konten edukasi konsumen tentang keunggulan produk kita dan membagi video behind the scene proses pembuatan atau testimoni pelanggan. Kemudian interaksi langsung, baleh suara, komentar atau pesan dari konsumen jauh bahasa yang santun dan akrab. Pelayanan yang komunikatif adalah bagian dari branding yang sangat kue. Nah, kuncinya di sana pandangga, inovasi kan membawa orang untuk mencoba produk kita untuk pertama kalinya. Tapi branding lah yang membuat konsumen setia dan datang balik untuk belanja untuk di tampek kita. Oke, Dosa Pandanga, itu tadi informasi UMKM untuk Dosa Pandanga tentang Mbak A tipsnya berinovasi dan juga membangun identitas atau branding istilahnya. Oke, itu informasi terakhir untuk hari ini ko Dosa Pandanga bersama Ambo Amnal Fagasali mengawani Dosa Pandanga dan dari pukul 2 balik hingga 8 balik beko terus sana padangan di Basamo Jo Hatwarman M. Daud. Tetap Basamo Prampe RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

Dunsana Pendanga, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tadi melakukan pemantauan dan evaluasi kepada penerapan rekayasa lalu lintas di kawasan Pasar Pusat. Di kawasan Pasar Pusat, guna memastikan kelancaran arus kendaraan serta kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kepadatan kendaraan di kawasan Simpang Ampek Pasar mulai berkurang. Pengguna jalan dari berbagai arah dapat melintas secara baik, sehingga aktivitas perdagangan maupun mobilitas masyarakat berlangsung lebih nyaman. Kepala Dishub Fandi Ramadona mengatakan, penerapan rekayasa lalu lintas merupakan bagian dari upaya penataan kawasan Pasar Pusat agar lebih tertib dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, masukan dari masyarakat, pedagang, dan pengguna jalan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi. Jocerba itu kebijakan yang diterapkan dapat semakin sesuai jo kebutuhan di lapangan.

dan sangat mendanga. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Pesisir Selatan menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS JO sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD, instansi vertikal dan lembaga mitra pelayanan. Kegiatan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemanfaatan data kependudukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah itu. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Beriskan, mengatakan bahwa data kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan berbagai layanan publik. Karena itu, sinergi lintas sektor sangat diperlukan supaya pemanfaatan data kependudukan dapat dilakukan secara optimal. Beliau menjelaskan bagi sektor kesehatan dan IBI, kerjasama itu akan mempercepat proses pelaporan kelahiran sehingga penerbitan akta kelahiran bagi bayi dan lahir di fasilitas kesehatan maupun praktik bidan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Padang, Surabaya, Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sana pandangan di mana saja berada. Bosok balik kita di sana di kesempatan hari tenanku, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026 di Ranah Minang siang. Dan kita kawasan mulut sana sampai bekoka jam 6 sanjo ya, atau jam 8 boleh waktu Indonesia Barat. Dan di sana pandangan kami informasikan waktu sholat zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya hari ko masuk jam 2 boleh liwai 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan menjelang kami kemandangkan seruan azan zuhur, sebuah lagu Minang lain masih bisa nikmati dari Eja SM, berjudul Janji Sataku Karang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabupaten Deli Padang, Sumatera Barat, Sumatera Barat. Oh iya, dengan Sarah Berenga, Rindu Nan Sio Sio ya, dari Putri. Mbok kita ke jam 2:59 waktu Indonesia Barat. Dan kita nantikan sejenak lagu-lagu Minangkabau sana. Dan selanjutnya kita akan bergabung di Forum PR Jakarta mengikuti acara siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara Jo RI Forum PR Jakarta ya, yang Hariko menampilkan dari RRI Gorontalo. Ya lalu sana, selamat siang dan selamat mengikuti
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Abang Pa Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan kegiatan Jakarta Future Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 Juni kemarin menarik minat lebih dari 80 ribu pengunjung. Kegiatan bertema menavigasi resiliensi tersebut adalah ruang kolaborasi lintas sektor untuk merancang masa depan Jakarta sebagai kota global. Menurut Wakil Gubernur Rano, tema menavigasi resiliensi dipilih karena mencerminkan daya lenting warga Jakarta dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan geografis, perubahan iklim, banjir, kemacetan, hingga tekanan ekonomi perkotaan. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mendatangi pemugaran Candi Losari di Dusun Losari, Desa Salam, Kecamatan Salam. Petugas memastikan kepingan logam kekuningan yang ditemukan di candi tersebut adalah kepingan emas. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Magelang, Didik Muhammad Akbar, mengatakan setelah mendatangi Candi Losari, pihaknya memastikan kebenaran terkait penemuan emas dan dua arca Dewa Surya. Saat ini kepingan emas beserta dua arca tersebut telah berada di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah di Bugisan Prambanan, Klaten. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

aku juga Bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Pop, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suwendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Aipo ditemenin sama rekan Aipo yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Aipo mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Pro 4 di Nusantara, Abang Pop yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Kali ini di RRI Pro 4 Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya. Biar lebih jelas, langsung aja kita ke RRI Pro 4 Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas, cuma dia ada feedback ada sedikit nih, Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double. Gitu.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Iya. Okay. Di sini juga okay. Saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-atik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Ini tadi ada sebutannya Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya. Betul sekali, Huolongango ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan.
1: Baik. Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya, Kak?
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Pro 4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 0822-5996-8266 sama 0811-430-4040.
1: Silakan. Baik. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema di kesempatan kali ini, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya, sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu,

0: tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya. Salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Hu'olongango ini apa artinya?
1: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI ya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongango ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongango itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongango itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau bahasa Gorontalo hungola, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
0: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
1: belum disuguhkan. Ya.
0: Oke.
1: Itu kesepanannya di
0: jadi
1: situ.
0: Jadi ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
1: Sudah bisa
0: ya?
1: Ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
0: mungkin ngobrol. Iya. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
1: Ya, jadi Hu'olongango itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis. Bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
0: Lisan kita.
1: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya gitu sepertinya.
0: Oke. Terus kalau cingkehnya kan tadi ada cingkeh elemennya.
1: Ya. Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah itu. Nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan untuk menanam. Filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
0: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu Pak Ali?
1: Ya, maksudnya bagaimana?
0: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan itu apa saja?
1: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan. Nah, memang itu Hu'olongango ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
0: Kalau bicara soal generasi muda itu

0: menarik ya Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya Pak Ali?
1: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
0: Iya, Wuudu,
1: Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
0: Gitu. Oke. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
1: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga.
0: Karena lingkungan terkecil ya.
1: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal. Paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu mungkin dapat ditekankan muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu. Karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan, paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah Motolopani, kemudian Ulindapo, Vanita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluarga. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah Payulimo Totalu itu, Totalu Lipu Peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangusa talalo, bangsa harus dijaga, nyawa pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian Batanga Pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upango Potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
0: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan kayak apa itu ya, sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini, apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
1: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, kalau misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utolia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acaranya. Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu, misalnya Huolongango itu tipe pualia mai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu supaya dapat kepala desa semangat, kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
0: Mulai
1: tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
0: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
1: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Longang itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
0: Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
1: dan itu tidak kan ada lagi. Murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
0: kayu manis,
1: gula dan ketepet. Tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
0: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
1: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
0: alami,
1: mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
0: Baik.
2: Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Ya, mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali Kak.
0: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
2: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya.
0: Mobiliu.
2: Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Propat di Nusantara.
0: Iya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
2: Silakan.
0: Saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
3: Kecil banget nih.
0: Ya, halo, dari siapa, di mana?
3: Halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
0: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
3: Mbak Tatu Indah.
0: Iya.
3: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
0: Oke, Pak Leman, silakan.
2: Iya, Pak Leman, silakan.
3: Siapa bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
0: Pak Ali, Pak Ali.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa nih temanya Mbak Indah?
0: Gimana gimana Pak?
3: Apa temanya siang
0: oh,
3: ini?
0: Oh temanya, oke. Temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
3: Dalam beretika ya,
0: dalam hajatan, dalam hajatan maksudnya.
3: Oh
0: dalam
3: hajatan ya, oh. Hajatan pesta ya.
0: Benar
3: ya,
0: baik, benar.
3: Terima kasih Mbak Indah. Ini Pak Ali, saya tanyakan. Apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu, apa itu, apa namanya itu, ada budaya-budaya tertentu Bali, yang khusus, yang ada di Gorontalo gitu, yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu, satu Indah. Oke, gitu saja, makasih Ponana. Selamat siang, wassalamualaikum. Teman di Lampung.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan ya, Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
0: Ya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
1: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
0: Benar.
1: Ya, memang di Gorontalo itu kita Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap apa namanya kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses, tapi bukan hanya dijalani tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran, misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pomeati atau beat.
0: Moponika atau menikahkan ya.
1: Menikahkan gitu. Kemudian memeati itu adalah beat ya pada saat perempuan akil balik. Itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
0: Iya, 7 bulanan ya.
1: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi, adat budaya Gorontalo.
0: Banyak.
1: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
0: Iya, baik. Sudah terjawab, Po? Mungkin
2: iya. Iya, baik. Dari iya, Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
0: Oke, silakan iya, dibaca aja, iya. Po.
2: Assalamualaikum, Po Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Hu Olo Ngango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Hu Olo Ngango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
0: Iya. Silakan Pak Ali.
1: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
0: Iya.
1: Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Olo Ngango ini tidak lagi dipraktekkan. Tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Olo Ngango ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingkeh dan kayu manis. Itu dicampur menjadi satu dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah duduk jadi sangat mudah sekali. Tapi memang ini mungkin di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Olo Ngango, karena memang Olo Ngango ini ada dua macam sebenarnya. Tatu. Jadi pertama Olo Ngango yang di hajatan dan Olo Ngango yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggu Lo Tolo Balango dan Tonggu Lo Dutu.
0: Oh, beda itu Pak ya?
1: Iya, beda. Tapi kalau Olo Ngango di Tonggu Lo Tolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita, itu terdiri dari Sirih dan
0: Pinang.
1: Pinang. Hmm. Gitu. Tapi kalau ini hanya tiga ini. Hmm. Kan itu di Cicipi.
2: Iya, iya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelpon yang sudah masuk.
0: Sudah masuk. Boleh, silakan. Iya,
2: halo. Ya, terputus ya.
0: Terputus ya.
2: Baik. Bisa dicoba lagi ya untuk yang interaktif Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 021-350-4510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
0: Oh, Jember. Mm-hmm. Tapi tadi tuh Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
2: Iya.
0: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
1: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya cara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Ada yang disebut dengan tradisi mempu ahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
0: nanti berikutnya
1: ya. Ya. Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual ya Hu'olongango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
0: dimaksudkan
1: dalam
2: iya. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya, iya. Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Gak ada suaranya.
2: Ya? Iya. Terputus ya. Iya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo. Saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510. Untuk line telepon, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Hu Olongango, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ya, ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja, bisa, ya? Kan? Bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan duduk, dan kemudian disuguh itu dengan senyum. Nah, iya. Kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama tamu.
3: Tamu-tamu, iya.
2: Iya, tapi dulu-dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Alas silo leto boito uito.
3: Ya, boito. Ya betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus di alas.
2: Oh
3: iya,
2: enggak boleh telanjang begitu ya. Harus ada case-nya atau casing-nya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Iya, ini melambangkan ya. Sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemunyu-munyu olah kuliyo.
3: Iya. Harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Iya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Dan diambil sedikit saja kan, tiga campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Ya, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tapi tetap dikembalikan. Tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik. Menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya, di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, Kak Indah, di Jakarta sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang, Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, budaya, suara perempat nih, lain teleponnya agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya, suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Baik. Silakan, Teh. Silakan.
4: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah, pio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik, Teteh.
4: Iya. Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber. Memupuk beretika ya, begitu ya, Kak Tatu dan Pak Ali ya. Nah untuk yang ini, apakah jadi kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa saling sapa begitu ya. Nah untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang pepatah tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari sebelah kanan. Apakah seperti itu? Pali, tanggapannya? Ratu dan Nana, dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya, jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu di tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol. Namanya Hu Olongang itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu. Barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu. Kan begitu duduk dia langsung disuguhi.
2: Iya, disuguhi.
3: Iya.
1: Baik. Kak, ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apa saja yang diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya, Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu wudu tinepo tembulau itu memang sangat ditekankan dari dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, iya, Kak Indah. Indah. Iya. Ya. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya untuk pendengar perompet di Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penelpon lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
5: selamat.
1: Iya, Ayu di Maluku.
5: Ya, perangkat RI Gorontalo. Salam budaya Lokolaneri.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah,
5: Tio Tio. Ya, aku
2: Indah. Ya.
5: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ali.
3: Ya, waalaikumsalam.
5: Tentang taman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang tamu yang masuk di kampung dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam sedikit ya. Tentang kalau di Maluku seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang akan-akan gitu ya, plus taman gitu biasanya kan. Tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut di hajatan untuk menikmati prasmanan. Wajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Halo. Udah selesai, Mpo.
1: Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olongangu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus jadi, on time.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Nah, jadi Olongangu itu juga mengajarkan
6: posisinya gitu. Kita kan Gorontalo
2: itu kan. Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpo Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpo.
1: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
3: Iya, jadi Olongangu salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Olongangu itu adalah pada saat dia datang, dia duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
2: tidak sopan Olo seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Olongangu itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib. Dan tidak hanya ini, karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna gula atau cingkeh ini bagi kita itu, dan gula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu, maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini utihunalio, ini ya manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya. Iya,
3: gitu. Bagaimana harus mengendalikan emosi.
2: Mengendalikan itu. Emosi.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak. Iya, jadi audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya, Kak ya, di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement, kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini, silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Wu'udu Tinepo Tembula tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Hu'olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan, tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis itu, dan gula.
3: Iya, ya, gitu kira-kira.
1: Ya, ya. Baik. Terima kasih, Pak Ali, untuk pemaparannya. Di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya, Kak ya.
2: Iya.
1: Sudah menemani di episode kali ini bersama RRI Perempat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih lagi, Pak Ali.
3: Terima kasih, Bu.
1: Ya, baik, itu dia Mompo Pendengar Perempat di Seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo membahas mengenai Hu'olongango, tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abangpo, puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2026 berlangsung meriah di Taman Bendera Pusaka, Kecamatan Kebayoran Baru dengan beragam kegiatan. Acara yang merupakan implementasi 6 indikator gerakan masyarakat hidup sehat ini melibatkan ratusan lanjut usia dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murtado, mengatakan kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia sekaligus modal utama bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon melakukan dialog bersama sejumlah budayawan Banyumas. Mengusung tema ruang komunitas sebagai bagian dari kemajuan kebudayaan, dialog tersebut adalah ruang kolektif guna mendengarkan sekaligus mengembangkan gagasan dari para budayawan Banyumas. Dalam dialog, Fadli Zon menjelaskan bahwa Banyumas menyimpan banyak warisan budaya, baik warisan budaya berupa situs budaya maupun warisan budaya tak benda. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

Padang di Padang, Surabaya Budaya Sumatera Barat. Inilah Dosa Padangnya, selamat siang. Dan terima kasih Dosa Anda masih tetap di frekuensi 92.4 MHz atau di radio digital dan jodi live streaming from PR di Padang ya. Yalah Dosa Anda pendengar. Sesudah tadi Dosa Anda ikuti acara siaran berjaring nasional Surabaya Budaya Nusantara Jawa RI from PR Jakarta Salatu Gorontalo. Nah kini ikut sana bapak lihat jo kami from PR di Padang. Jo sajian lagu-lagu pop Minang tentunya untuk hiburan siang di sana. Ya sampai besok jam 3 siang atau jam 5 boleh waktu Indonesia Barat. Saatnya kita beralih besok lagu dangdut ya. Nah dosa pedagang lagu-lagu pop Minang kola kami siapkan di sana dan baru saja berlalu dari luar negeri sana sebuah lagu dari Rayola, Rindu Disayang Udah Cinto ya. Rindu Disayang Udah Cinto baru saja berlalu dan melanjutkan hiburan-hiburan siang di sana. Namun di segmen siang ko, segmen Budaya Hidup Sehat, kita bekoka baca cerita tentang depresi ya. Oke, sebelum kita ke cerita depresi ko, kita akan dulu lagu dari Randa Putra, Janji Batuka.

0: Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari.

Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding.

0: tiga tim tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pareidolia adalah sebuah fenomena psikologis di mana seseorang dapat mengenali suatu bentuk, pola, atau objek tertentu, biasanya wajah, padahal yang dilihat adalah benda mati. Dalam ilmu kesehatan, fenomena seperti ini terkadang digolongkan ke dalam ilusi visual, atau keliru menangkap dan mengartikan suatu gambar, atau bahkan halusinasi visual, atau seolah-olah melihat wajah padahal tidak ada apa-apa. Secara global, belum ada data mengenai berapa banyak orang yang pernah atau sedang mengalami pareidolia. Namun, diperkirakan cukup banyak orang yang pernah merasakan fenomena tersebut.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi, Nak. Boleh Bapak duduk di sini?
0: Maaf, Pak. Penuh semua.
1: Oh, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya, Pak. Semoga cepat sampai ya, Pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya, Pak.
1: Syukurlah. Terima kasih, Nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Kampung Padang dari Padang, Surabaya, Budaya, Sumatera Barat. Baik, dan selamat menengah, kita lanjutkan perbincangan kita. Dan seperti yang berjanjikan tadi, kita akan mengulik kisah tentang depresi. Dan selamat menengah ya. Dan mengutip dari situs resmi Kementerian Kesehatan, yaitu ayosehat.kemkes.go.id. Nah, dan selamat menengah, depresi itu adalah sebuah kondisi di mana kesehatan mental ditandai dengan perasaan sedih dan berkelanjutan dan kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan dan sabalunnya dinikmati. Nah, itu kata kuncinya. Jadi orang yang tiba-tiba drastis berubah minatnya karena rasa sedih sehingga nan dulunya disukai jadi indah disukai lagi begitu ya. Nah, jadi dun sadap menang ya. Depresi itu adalah sebuah kelainan suasana hati dan mempengaruhi pikiran, perasaan, serta perilaku seseorang. Nah, orang yang mengalami depresi mungkin merasa sedih, camih, kehilangan minat terhadap aktivitas dan biasanya sangat disukai, dan merasa tidak berharga atau memiliki pemikiran negatif dan berulang tentang diri seorang, kehidupan ataupun kematian. Nah, depresi dapat menyebabkan penurunan energi, gangguan lalu, perubahan nafsu makan, serta masalah fisik lainnya. Nah, gini apa penyebabnya dan salah pandangnya? Penyebab depresi itu sebenarnya alun diketahui secara pasti, gitu ya. Tetapi dipercaya bahwa beberapa faktor itu dapat memainkan peran dalam timbulnya depresi. Kok. Pertama itu faktor biologis, ya. Jadi ada perubahan biologis di otak individu yang mengalami depresi, termasuk ketidakseimbangan zat kimia neurotransmitter namanya, serupa serotonin, noradrenalin, dan dopamin gitu ya. Nah, berikutnya adalah faktornya genetik. Jadi depresi dapat memiliki faktor keturunan, dan berarti seseorang lebih rentan mengalami depresi jika ada riwayat keluarga dan menderita kondisi ko ya. Nah, selain itu faktor lingkungan bisa pula menyebabkan nusa dengar. Beberapa kejadian atau situasi stres serupa kehilangan orang terdekat ya, trauma, masalah keuangan mungkin atau konflik hubungan itu dapat menjadi pemicu depresi pada individu nan rentan ya. Dan terakhir penyebabnya adalah faktor kesehatan mental dan fisik. Jadi gangguan kecemasan, gangguan lalu dan kondisi medis tertentu serupa penyakit tiroid atau penyakit kronis dapat pula berkontribusi terhadap terjadinya depresi ya. Nah, itu adalah satu serangga, apa itu depresi dan apa penyebabnya. Dan berikut kita akan lanjutkan pembahasan ko. Ya, sesudah ketenangkan dulu lagu-lagu dan berikut ko. Ya, nak jangan tegang mana kita dosa dengar ya. Yalah, di sana kalau begitu kita lanjutkan ke lagu dari Fanny Tursdila, Dimano Ayah. Selamat siang dan selamat menikmati.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi, kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempat dari Padang, Sumatera Budaya, Sumatera Barat. Baik, Don Sana Penangga, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang depresi tadi, Don Sana Penangga, ya. Jadi kalau tadi kita telah cari apa itu depresi dan apa penyebabnya. Nah gini kok, apa lo gejalanya, Don Sana Penangga, ya, supaya kita bisa memantaunya. Nah, Don Sana Penangga, gejala depresi dapat bervariasi antara individu, ya. Akan tetapi ada beberapa gejala dan umum, ya, antara lain. Pertama, perasaan sadih dan berlangsung sepanjang hari atau hampir setiap hari. Nah, berikutnya, hilangnya minat atau kesenangan pada aktivitas. Dan biasanya itu sangat dinikmati, begitu ya. Nah, seterusnya adalah penurunan energi atau kelelahan dan berkelanjutan, ya. Sudah itu perasaan indak baharago atau perasaan bersalah. Dan terus gejala lain-lain itu adalah kesulitan lalu atau justru lalu berlebihan. Jadi kesulitan terlalu atau lalu berlebihan itu juga tertandu, ya. Nah, mungkin yang kemudian gangguan nafsu makan dan perubahan berat badan dan sangat drastis. Terus kesulitan berkonsentrasi, mainge atau membuat keputusan. Dan terakhirnya pemikiran tentang kematian atau mungkin menyakiti diri. Nah, itu gejala-gejala dan bisa menjadi indikasi kalau seseorang mengalami depresi, ya. Yalah, Dun Sana Penangga, kemudian bahwa pencegahannya, jadi tidak ada cara pasti untuk mencegah depresi, tetapi ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risikonya, serupa mengelola stres, ya. Kelola stres, kemudian bangun dukungan sosial dan kue, kemudian cari penguatan sejak dini jika gejala depresi itu muncul, dan menjaga kesehatan fisik serta mental secara umum. Yalah, informasi tadi mbok kita ke jam sampai balik atau jam 2 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, dan berikut tentunya sudah sembilan pandangan di jam 5 balik kita keperalihkan lagu-lagu dangdut dalam program Dendang Dangdut Pro 4, ya. Yalah, sebelum kita ke lagu berikutnya, mulai kita dengarkan dulu dan berikut kok.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

Dun Sanak mendengar, sebagai tindakan tegas, Pangdam 20 TIB langsung menginstruksikan lapangan tembak Lapai dihentikan operasionalnya secara total.

Area latihan tu dipastikan tidak akan digunakan lagi hingga batas waktu nan alun ditentukan. Langkah berani ko diambil demi menjamin keamanan masyarakat sekitar, khususnya lingkungan kampus UNP, sembari pihak Kodam mencari lokasi baru nan lebih aman dan representatif. Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol, Kolonel Kaf Taufik di Makodam 20 TIB menyatakan, seluruh rangkaian investigasi dan pendalaman di lapangan kini telah dinyatakan selesai. Penyelidikan mendalam ko melibatkan tim ahli senjata, koordinasi are jo pihak kepolisian, serta pengumpulan keterangan dari batalion 133 secara transparan dan taukua. Kolonel Kaf Taufik menegaskan, transparansi ko adalah bentuk komitmen TNI kepada publik.

Dosana Bandangah, Sekretaris Disdikbud Kota Padang, Ikhwansah kepada RRI di Padang menjalankan banyak satuan pendidikan ke memasuki masuk reakreditasi dalam waktu dakek. Jauh kondisi serupa itu, pendataan, pemetaan dan pembinaan mulai dilakukan supaya sekolah memiliki kesiapan dan memadai ketika proses penilaian nanti. Ikhwansah mengatakan, saat kini Kota Padang memiliki sekitar 1.075 satuan pendidikan negeri dan swasta, mulai dari PAUD hingga SMA dan SMK. Jumlah itu melayani sekitar 191.377 peserta didik, jauh dukungan lebih dari 13.000 tenaga pendidik. Beliau menyampaikan salah satu aspek dan menjadi perhatian dalam persiapan reakreditasi adalah peningkatan nilai rapor pendidikan sekolah. Indikator itu menjadi gambaran kualitas layanan pendidikan sekaligus salah satu unsur penting dalam penilaian mutu satuan pendidikan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan di Padang, Seribu Daya Sumatera Barat, Bayi Edun, sana pendengar, selamat siang majalang patang dan sana ya lah jam 3 liwai 3 balik mini atau jam 5 balik jam 5 balik lebih ya 3 balik mini kini kelas berdanga dan kalau dicalikkan 2 luar biasa atau lumayan lah ya pokoknya panih berangkang kecil orang awak ya lumayan nangis. Nah untuk itu mengadakan

Novi Ayla berjudul Jangan Minta Sabarku. Ya, berikut kita lanjutkan ke lagu dari Gunawan berjudul Bintang Tertutup Awan. Malah dengan serbangga dari Sudirman 12 Padang mengucapkan selamat siang menjelang petang dan tetap bersama kami di Prombe RW Padang dalam Dendang Dangdut Prombe.

0: Pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: Iyalah, mana lah si Upi Anini belum datang juga? Sudah terlambat, Onde pergi barale.
2: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini? Wow. Rancak mana baju Onde mah?
1: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
2: Onde dek lai Onde mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
1: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
2: Gitu One, Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
1: Hah, bagus itu Upia, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
3: Oh no.
1: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
2: Iya, tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung One itu.
1: Hah? Baju kurung One lo nan kadi pakai? Enggak ada. Beli surang.
2: Ih, pelit.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera.

Perempuan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat datang sebelum kita lanjutkan lagu-lagu dangdut lainnya. Ada informasi menarik kalau dan selamat datang tentang lagu Emang Dasar ya. Nah, dan selamat datang lagu Emang Dasar dibawakan Bali dek penyanyi dangdut ya. Termasuk Ajeng Febria dan Silvi Kumalasari. Itu ada beberapa nama dan mempopulerkannya di sana ya. Nah, lagu ko sebenarnya dipopulerkan dek grup musik Wali. Ya, penciptanya adalah Apoy atau Aan Kurnia, gitaris Wali, di tahun 2008. Nah, makna lagu emang dasar baca itu tentang kecewaan perempuan ya. Isi lagunya menyoroti pasangan yang tidak setia dan suko mempermainkan perasaan. Nah, hingga Jumat 5 Juni 2026, video musik Silvi Kumalasari dan berjudul Emang Dasar telah ditonton sekitar 333.000 kali ya. Nah, video itu diunggah sebulan lalu melalui kanal YouTube Berkah Talenta. Popularitas lagu ko nampak pula dari banyaknya versi cover. Beberapa penyanyi dan bawakannya adalah Ajeng Febria, Gilga Sahid, Bella Nova, dan Adinda Rahma. Nah, genre lagu ko memadukan nuansa pop Melayu dan dangdut koplo. Liriknya nan lugas membuat lagu itu mudah diterima berbagai kalangan dan mandanganya ya. Yalah, dan selamat informasi dari rri.co.id ya, pasal lagu-lagu lirik lagu Emang Dasar Wali Silvi Kumalasari hingga Ajeng Febria. Oke, dan selamat mendengar informasi tadi membawa kita ke jam 5:30 waktu Indonesia Barat dan sana. Dan kami informasikan waktu salat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ke masuk jam 5:45 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita sampai ke azan asar, mulah kita dengarkan dulu beberapa lagu dangdut lain. Setelah tadi berlalu Rida Roma, Jalogonya Menunggu. Berikut kita ke Arena KDI, Jo lagu Merindu. Kalau lagi menunggu, ko merindu. Selamat petang dan selamat menikmati.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan, kita berdoa dulu, gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah. Akur.

0: Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

dan Sanak Pandangang, Dinas Lingkungan Hidup, DLH Provinsi Sumatera Barat, mengadakan Lomba Mural Tingkat SLTA sederajat se-Sumatera Barat dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

Kegiatan yang menjadi bagian dari Eco Creative Fest 2026 itu diikuti para finalis dari berbagai sekolah untuk menyorokkan kepedulian terhadap lingkungan melalui karya seni. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Tasliatul Fuadi, dalam kegiatan Lomba Mural Tingkat LTA Sederajat Sumatera Barat tahun 2026 di Aula Kantu Gubernur Sumbar, Kapa Tangko mengatakan lomba mural menjadi sarana komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan bagi generasi muda. Menurutnya, persoalan lingkungan dan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, indah hanya pemerintah. Tasliatul menjelaskan tema yang diangkat tahun ini adalah saatnya bekerja untuk iklim dan ekspresi muda untuk bumi lestari.

Dan sana pendengar, PSV Padang hari ini kama batamu Persimaju Mamuju Sulawesi Selatan pada laga perdana grup S pada babak 32 besar Liga Ampe Nasional 2026 di Stadion Mandala Gerida Yogyakarta. Sementara dua tim lainnya di grup S yakni Persikotas Tasikmalaya dan Persiman Manado bersaing pula untuk lolos ke babak selanjutnya. Kutiko di kontak RI Padang, asisten pelatih PSV Padang David Ardi mengatakan menghadapi Persimaju Mamuju pada pertandingan pembuka, beliau menilai persaingan di babak 32 besar berlangsung sangat ketat karena kekuatan seluruh tim relatif merata. Meski begitu, PSV Padang bertekad tampil maksimal untuk meraih hasil positif pada laga penting itu. David mengatakan seluruh pemain memiliki motivasi tinggi untuk membawa PSV Padang melaju lebih jauh di kompetisi Liga Ampe Nasional.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perempat dari Padang, Suruh Budaya Sumatera Barat. Namalah dun sana barengan lah jam ampe patang ya. Atau jam 6 balik waktu Indonesia Barat. Dan seru biasa dun sana. Tentunya kita berada di segmen request lagu-lagu dangdut ya. Itu patang hariko. Dan ada beberapa lagu dangdut yang akan disiapkan MD kita untuk dipilih. Pertama ada Anugerah Cinta dari Iqbal dan Selviama. Datu ada RT5 RW3 dari Cici Paramida. Sudah tu ada Dilema dari Lesti. Datu ada antara Ayah dan Kasih dari Magizet dan Riza Umami. Terus ada Berkali-Kali dari Selviama. Ada Aku Cinta Padamu dari Evita Mala bersama Yudi YYKB ya. Satu ada Asam di Gunung, Garam di Laut dari Ona Sutra. Dan ada Aku Bukan Yang Kau Kira dari Imam S. Arifin. Kalau ada sama kita langsung saja ke line telepon yang lah bergabung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, bagaimana kita?
0: Bagaimana kita, Undin? Satu cek Undin deh.
1: Indah dia dah.
0: Indah lah, lady day salah.
1: Mantap tu.
0: Iya mantap dia.
1: Apa kau Adit?
0: Alhamdulillah sehat Diana. Diana apa kau?
1: Alhamdulillah sehat tu loh.
0: Angin ini tu nak?
1: Panas.
0: Panas. Okay. Mari kita ademkan dengan dangdut. Cie. Ana pilih kau.
1: Apa tadi kita malah?
0: Hah?
1: Evita Mala tadi apa?
0: Evita Mala, Aku Cinta Padamu. Oh, oh iya. Yang benar. Itu jangan kira lu nak. Biar aja lah orang-orang pikir macam-macam nak. Kita semacam aja nak.
1: Iya
0: itu,
1: Cinta Padamu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: I love you, deh.
0: Kalau bahasa kampung, wak, I love you. Lope,
1: lope,
0: lope. I love you, lope.
1: Selamat
0: malam. Okay, Diana.
1: Yang pertama semangat
0: malam
1: selalu
0: panjang
1: dan juga
0: tetap
1: semangat
0: untuk semangat. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terus ada
0: Uni di rumah
1: mandi ya.
0: Okay, Diana.
1: Hmm,
0: ya, berkorban sambil ngutih. Kau nak kelalu kerja. Ya, kalau malam panjang semua.
1: Itulah, bukan leh. Untuk kau yang sampai ke Ulan.
0: Yup.
1: Ada dari Jakondanga, ada teman tampan, Pak Nukos.
0: Yo.
1: Ada Mbak Yu, Pak Bion, Pak Pekenek lah.
0: Hmm.
1: Ada Pak Nur, Bu Nur.
0: Iya.
1: Ada Rone, Mbak Cita Mami.
0: Hmm.
1: Ada juga Semilan, sama Ima Itanya. Ada Pulau Pak Edi Kumin, Mbak Itam. Pak Jepi Alok yang kami. Mbak Yu nak lupa, mau nebuan dan lupa ke.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak Bang Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Lady Day. Lady Diana di Tunggul Hitam ya. Oke, okay, dari 812 sampai 1 sampai kita masuk ke 08 66 09 20. Aduh. Oke, nampaknya aduh yang agak buang. Malah kita terima. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, Bu Zur nih, Bu Zur.
2: Iya.
0: Oke, okay, sehat Bu Zur.
2: Lesti.
0: Apa Bu?
2: Yang dinyanyikan Lesti tadi.
0: Lesti Dilema.
2: Ah ya itu.
0: Itu aja Bu ya, Dilema.
2: Ini sering dapat nih kalau sama Mutia ya.
0: Oh iya, alhamdulillah ya. Mungkin karena kita juga udah ketemu jadi gampang masuknya ya.
2: Kita udah ketemu waktu itu kan.
0: Iya.
2: Oke. Panjang-panjang Mauti.
0: Baik.
2: Ini buat Mauti sekeluarga.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Iya Bu Zur. Sama-sama.
2: Ya, semua yang bakal masuk, yang masuk tadi siapa Mauti?
0: Ada Diana itu Bu, di Tunggul Hitam.
2: Untuk Diana ya. Iya, kemudian benar. Yang lain-lain semua yang bakal masuk. Selamat menikmati. Dan terima kasih Mauti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai Bu Zur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, Dusa Penangah itu Dusa kita Bu Zur di Gunung Panggilun ya. Di belakang Bu Zur ya, tentunya kita bawa lihat ke 0751 812 sampai. Aduh. Oke, ternyata ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Nur, sehat Pak Nur?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, Pak Nih hari itu Pak Nur ya.
3: Iya, Pak.
0: Padang Kang ya, sama Lesa Langi seluruh Padang. Oke, okay, baik Pak Nur, sehat, Lesa sehat Bu ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Mama kia tetangga ya, iya ke karyang semua.
0: Iya itulah, mudah-mudahan capek pulih. Ya. Oke okay, Pak Nur, lagunya apa Pak Nur?
3: Asam di gunung ikan di lawi selesai.
0: Asam di gunung ikan di lawi ya. Oke okay, ya. Baik baik.
3: Basuh dalam pinggan.
0: Basuh dalam pinggan. Ya. Oke okay, Pak Nur, salam Pak Nur terus ya.
3: Tamu tutir dulu kan.
0: Terima kasih.
3: Semoga sukses sekeluarga kan.
0: Amin. Baik itu puluh kita sedonya ya.
3: Rezeki berkah kan.
0: Ya ya ya. Amin amin ya Rabbal.
3: Yang perlu berkah hati.
0: Ya bana Pak Nur.
3: Banyak anak berkah karena kedua.
0: Betul.
3: Sudah tentu lah masuk tadi saya.
0: Aduh Diana. Aduh Diana sama Buzur.
3: Buzur kan.
0: Ya bana.
3: Sudah tu Bunda Queen. Mm-hmm. Yurmi di Mega Permainimo.
0: Ya.
3: Bunda Nur di Simpang Simpang Gia ya.
0: Okey, Bunda Nur Simpang
3: Gia. Sudah tu Mbak Yul di Lubuk Lintah.
0: Mbak Yul Lubuk Lintah.
3: Okay. Ulala tu aja
0: ya. Ulala ya. Ulala. Ah, ya. Siap.
3: Lupa nama banyak pangkal ulala sen terkenal ya.
0: Iya.
3: Sudah tu Angkura Jokaci. Malin Sampono.
0: Okey.
3: Bujang Tarusan. Putra Kelok 9 je Manyo.
0: Iya.
3: Roni Ceniaga.

0: Terima kasih, Teh.
1: Sama Pak Nur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh Pak Nur di Cangkeh, Semenangga ya. Lalu gabung. Yalah, di sana kita langsung ke lagu Aku Cinta Padamu dari Vita Mala. Kalau spesial untuk Undin, untuk Diana. Dan sudah itu ada dilema dari Lesti. Spesial untuk Ibu Zur ya. Dan ada Asam di Gunung Garam di Laut untuk Pak Nur Tanjung ya. Yalah di sana habis lagu kombo kembali ke sana di 812 sampai ataupun di 0866 092 sampai 0.

0: Mai,
1: Kawanan kabang cik apa yang ambil piti?
0: Kapai balik baju, ha?
2: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
2: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
2: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mai.
2: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Anda, kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baiklah, dan saat menengah kita langsung ke telepon ya di sesi kedua kok. 812-41 lah badar yang ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Bagoyang kita mati ya.
0: Iya, bagoyang gitu nya.
1: Ah, bagoyang apa yang ini
0: ya. Atuh awak tambah peluas luas teh.
1: Ah, itulah. Kalau tinggal aja, Pak.
0: Nanti tinggal lagu dangdut.
1: Ah, iya lagu dangdut, Pak. Kalau
0: lagu tinggal, lama kok. RT 5 RW 3.
1: Ah, enggak itu di bawah.
0: Enggak deh ya. Antara ayah dan kasih.
1: Ah, terus.
0: Ah, berkali-kali. Selfie ama. Satu, aku bukan yang kau kira, Imam Asyarifin.
1: Ah, itu je lah, Mak.
0: Itu se.
1: Ya, aku bukan yang kau kira. Tambah ada Mak di belakang aku.
0: Eh, jangan. Bertambah panjang lagi. Iyalah, siapa nak bersalami Putra?
1: Ah, salamlah untuknya Pak Nur Tanjung.
0: Pak Nur.
1: Pak Oyon. Aha. Pak Roni. Joe Piala, tu Pak Bujang Pak Ibu, Pak Edi Kumis, tu untuknya udah Bujang Tarusan, ada Mbak Yul, untuk kata kata doa lah.
0: Kasa dah sedo ya. Ya,
1: kau tak asal melawak lah.
0: Iya benar.
1: Oh, tu pendek ya.
0: Iya lah.
1: Untuk Moti, salam baik batu guys.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan tak kabar sehat dan dimudahkan rezeki, Mak ya.
0: Siap, sesama adanya. Ya.
1: Dan spesialnya untuk Emma, Mak ya.
0: Iya lah.
1: Aku bukan yang kau kira, tambah dia Mak di belakang tu.
0: Besok malam mau tambah deh, ane ayo semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Kelok 9. Jadilah sahabat pendengar, kalau itu kita ke line telepon lah ya. Ke 0811-66-092-40. Sianlah bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, Pak Edi kok.
2: Yo.
0: Ah, Pak Edi, sihat Pak Edi.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadilah Pak Edi, lagu Pak Edi kok.
2: Salam
0: lah. Salam lah. Cari lagu lo lah. Dia letak lagu lo.
2: Lagu tinggalan.
0: Nanti enggak RT 5 RW 3. Antara ayah dan kasih. Berkali-kali. Datu kau tercipta bukan untukku.
2: Itulah kau tercipta untukku.
0: Menyembuhkan lah. Kau tercipta bukan untukku.
2: Jadi
0: ya. Oke. Okay, Pedi.
2: Boyong tapai.
0: Yo.
2: Kelok 9. Oyon.
0: Yo.
2: Oh, Mak Hitam. Uni paling rancak di Tugu Hitam.
0: Yo, Undin.
2: Paling rancak mula pokok nak mu ya. Buyul.
0: Buyul.
2: Ajo pia malawe.
0: Dibungkui selai.
2: Jalan-jalan masuk lah.
0: Dibungkui selai nak.
2: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Kumis di Balai Baru Desa Peranga. Allah bagai buang pulau ya. Lah kalau itu kita ke iya, 0751812 aduh. Masuknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Di siapa kok?
3: Hah? Sore, Bang.
0: Dari Mentawai kok?
3: Iya, Bang.
0: Barasi Mentawai gini tuh?
3: Barasi
0: panah kok. Panes tuh panah.
3: Panah, Bang. Sedang segi mana?
0: Wih, sedang segi mana panah ya?
3: Iya, Bang.
0: Nggak tak kau duduk di pantai itu dong?
3: Dan di kafe nonton anu santer.
0: Di kafe main ini ya.
3: Iya, santer nonton santer mah.
0: Wih, mantap. Iyalah. Gindo. Lagu Gindo nih kok.
3: Apa pilihannya sih, Bang?
0: Mau pilihan.
3: Iya.
0: Kalau apa
3: mencarian dari video tuh.
0: Apa lancak? Anugerah Cinta. Enggak, Anugerah Cinta tuh nonton apa mah? Yang cocok ya. Berkali-kali ya kan acok.
3: Baru dua kali lo bang.
0: Dua kali lo.
3: Dua kali lo.
0: Kan lebih sekali itu berkali-kali mah.
3: Ayolah. Kali ini kok kan kali kedua.
0: Kali kedua ya.
3: Iya. Kali pertama malah apa kali
0: mah. Weh jangan. Ya lagi doh si Anan kau salami doh.
3: Yang pertama itu abang lo.
0: Makasih doh.
3: Selamat bertugas. Saya sekeluarga bang. Sehat,
0: Roga. Sama-sama, Gindo.
3: Itu untuk Pak Nur Ali. Pak Dikumis.
0: Pak Dikumis.
3: Pak Roni Karno.
0: Roni Karno, ya.
3: Roni Karno, ya.
0: Ya, oke.
3: Okay. Itu Mbak Yul.
0: Mbak Yul.
3: Mbak Yul Diana. Aha. Ulan Ulala.
0: Ulan Ulala, ya.
3: Spesialnya, ya, untuk ke Kambo, ya.
0: Asya, tuh.
3: Aduh pialah.
0: Aduh pialah. Yalah. Aduh.
3: Maksudnya apa bang?
0: Yo, sama-sama gitu. Assalamualaikum. Salam untuk Ani Cafe sedua tuh.
3: Iya.
0: Iya bang. Eh, bertanya macik lu. Jom anda ngakin ini radio biasa. Kok jauh-jauh digital?
3: Radio biasa bang.
0: Oh, lain datang ke Osteo.
3: Iya.
0: Iyalah. Lain bersih ya.
3: Pokoknya tapi lah bosok bui mah.
0: Lain bersih ya.
3: Sampai tempat dia lah. Kalau badai ini, ayo. Ini yang timbul.
0: Syukurlah. Alhamdulillah. Oke.
3: Tapi kalau mencari yoga, lebih pasti ya, bang.
0: Syukur Alhamdulillah. Yalah. Salam untuk yang dari kafe sedonya.
3: Iya, bang.
0: Ya, gitu.
3: Iya, bang. Masih, bang.
0: Iya, sama-sama. Tanya baginda Tommy. Nan sedang di kafe di Mentawai, dan sedang menangga, ya. Berasih, kita katanya. Kalau lebih berasih, cuaca. Di Mentawai berasih, belum perampe. Alhamdulillah, ya. Jadi. Yalah, di sana. Nampaknya, lah 30. Kalau buat calik durasi, kok. Nampaknya ya lah piti bodoh jomah, tapi kita telik loh kerja kalau letak aja kita buka wali, kalau enggak ya kita tutup lagi ya. Ya lah, dosa kalau itu kita ke tiga lagu. Aku bukan yang kau kira untuk putra kilo 9. Kau tercipta bukan untukku dari, maksudnya untuk dari Nela Karisma ku untuk Pak Edi Kemis dan berkali-kali dari Selfie Yama. Kau untuk Baginda Tommy ya, dosa. Jangan kagak lu sana, kita tetap di Dendang Dangdut Prompet.

0: Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling revolusioner sepanjang sejarah turnamen. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menjadikan event NICO sebagai turnamen yang cakupan wilayahnya terluas dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 48 tim. Perubahan ko menjadikan Piala Dunia 2026 punya lebih dari 100 pertandingan, mampu luweh representasi kawasan, serta membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara berkembang tampil di panggung global. Jo format baru ko, Piala Dunia 2026 menghadirkan dinamika kompetisi yang lebih variatif sejak fase awal turnamen. Dari sisi teknologi, Piala Dunia 2026 mampu kuai penggunaan sistem video assistant referee atau VAR yang dikembangkan oleh FIFA, jo fitur semi automated offside. Penerapan teknologi ko menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai simbol modernisasi sepak bola yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara historis, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk generasi pemain elit dunia. Kemungkinan partisipasi banyak pemain berpengaruh serupa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan panggung transisi generasi dalam sejarah sepak bola internasional.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dan sana Pandanga, Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah kedua tak capek dalam pelaksanaan RAPI Anggota Tahunan atau RAT Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Indonesia. Capaian itu menempatkan Sumbar tapi di bawah DKI Jakarta dalam penyelenggaraan RAT Koperasi dan menjadi indikator penting tata kelola organisasi. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Hilma Damanhuri Jalil, mengatakan keberhasilan itu menunjukkan tingginya komitmen pengurus koperasi di seluruh daerah dalam menjalankan tata kelolaan baik dan akuntabel.

dan sana pandangan Sumarak Pasar Ikraf Kasaman Barat 2026 dan dilaksanakan di alaman Kantuopati Setampe berlangsung meriah dan mendapat sambutan tinggi dari masyarakat.

0: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat, Afrizal di Pasaman Barat kepada RI mengatakan, capaian itu menunjukkan sektor ekonomi kreatif dan UMKM daerah punya potensi gadang untuk taruh dikembangkan. Rata-rata transaksi selama kegiatan Sumara Pasar Ekraf Pasaman Barat 2026 diperkirakan mencapai hampir 100 juta rupiah per hari. Menurut Afrizal, tingginya kunjungan masyarakat tidak lepas dari beragam rangkaian acara yang disuguhkan selama kegiatan berlangsung mulai tanggal 5 hingga 7 Juni lalu. Beliau memprediksi jumlah pengunjung selama kegiatan mencapai 10.000 orang, jo perputaran pitih menembus 1 hingga 2 miliar rupiah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 4 dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pelah dengan sarapan selamai sepetang, dan terima kasih dengan sana masih menjadikan Prom PRRI Padang sebagai kawan dengan sana di tengah istirahat dengan sana petang hari nanku selesai beraktivitas rutin dari pagi tadi dengan sana Padang ya. Nah dengan sana Padang sesudah 2 jam kita coba rangkaian lagu-lagu pop Minang, ya maksud kami rangkaian lagu dangdut di Dendang Dangdut Prom PRRI Padang. Kini tiba masanya dan senap penangnya kita berbalik ke rangkaian lagu-lagu pop Minang ya di petang hari nanko sampai ke akhir keperluan kita hari kini ko lebih kurang di jam 6 sanjo beko atau tepinya sebelum kita bergabung ke Pro 1 RRI Padang ya. Yalah dun sana padangnya beko selain lagu-lagu peminang, kita juga ada informasi-informasi, terutama informasi kemenang kabawan, dan kita akan mencelit beko tentang Ulu Ambe ya. Yalah dun sana padangnya kita tinggalkan 2 lagu nalah kami putarkan terus sana selama dangdut tadi. Aduh Dila Novera, Jo Cinto Apo Adonyo, dan nan baru saja berlalu ada Rusak Bakawan Ramu Bacinto dari David Istanbul. Melalui dasar pandangan, sebelum kita akan lagu berikut dari Rayola dengan Lapeh Bimbiang Tangan, kita dengarkan pula informasi nan berikut. Tetap bersama kami di Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pernah dengar Pan American Highway? Nah, itu adalah jalan raya terpanjang di dunia yang menghubungkan 15 negara. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, dan juga Argentina. Kok bisa sih? Jadi, ide pembuatan jalan ini karena pengalaman mabuk laut oleh Konsulat Amerika Serikat dalam melakukan perjalanan dari Buenos Aires ke New York pada akhir tahun 1866. Tapi awalnya bukan membangun cikal bakal jalan raya terpanjang di dunia, melainkan transportasi massal berupa kereta api. Sayangnya,

0: mimpi untuk menghubungkan antara Amerika Serikat ke Amerika Selatan melalui kereta api tidak pernah terjadi. Mimpi ini kemudian mengarah ke rute tunggal yang menghubungkan negara-negara di kedua wilayah tersebut. Rute tunggal itu kini dikenal sebagai jalan raya terpanjang di dunia, Pan American Highway.
1: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
2: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
1: Hey. Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
2: Masa sih?
1: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
3: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pariaman, yakni rantau pesisir barat Minangkabau, lahir dan berkembang sebuah seni pertunjukan, yakni menampilkan konflik atau pertarungan secara estetis yang bersumber dari sejenis pencak silat tanpa persentuhan fisik di antara kedua petarung. Walaupun mereka tetap melakukan jurus-jurus menyerang dan menangkis atau mengelak seperti pencak silat pada umumnya. Namun, tidak satupun gerakan mereka yang menyentuh lawan masing-masing. Sehingga, sepintas kedua pesilat itu seakan-akan sedang menari, padahal mereka sedang bersilat. Gerakan kedua pesilat itu diiringi oleh alunan vokal dampiang yang ikut menuntun langkah dan gerakan pesilat di atas laga-laga. Arena tempat kedua pesilat bertarung yang terbuat dari anyaman dan rajutan bilah bambu. Inilah yang dinamakan Sile Ulu Ambek. Luambe berasal dari kata lalu atau lewat dan juga ambe atau hambat, bermakna serangan dan tangkisan. Tarian dari gerakan saling serang dan tangkis serta mengelak yang dilakukan secara berganti-ganti di antara dua orang pesilat itu karena mereka bergerak seperti menari. Gerakan-gerakannya berasal dari silat bayang atau silat bayang, yakni aliran silat yang menggunakan kekuatan magis atau batin, sehingga tidak memerlukan kontak fisik secara langsung. Pertunjukan silat Ulu Ambe yang secara fisik merupakan aktivitas gerak-gerik silat dan juga tarian, penyerangan, dan penangkisan. Namun, secara simbolis, serangan dan tangkisan itu merupakan simbol pemberian dan penerimaan dari seorang guru atau syekh kepada muridnya. Substansi pemberian dan penerimaan itu adalah pembelajaran budi dan pengetahuan spiritual. Dengan kata lain, Ulu Ambe lebih mempertunjukkan keterampilan pertarungan dengan gerakan-gerakan menyerang dan menangkis tanpa kontak fisik. Tentang hal ini terungkap dalam sebuah perbincangan dengan seorang pemerhati Sile Minangkabau, Mu Asri.
1: Ulu Ambe ini seni budaya yang berbasis bela diri ya, yang tumbuh dan berkembang di daerah Padang Pariaman. Beda dengan silat yang lain, kalau silat misalnya itu banyak sentuhan atau bersentuhan antara satu pesilat dengan pesilat yang lain. Tapi Ulu Ambe itu jarang sekali terjadi sentuhan. Kalau dulu-dulu orang-orang pemain Ulu Ambe ini kan punya ilmu kebatinan, maka serangan itu tidak harus bersentuhan, tapi mereka sudah tahu kalau satu orang menyerang lalu tidak ada yang menghindar atau menangkis, itu sudah tahu bahwa ada yang kalah, ada yang kena. Gitu. Kemudian sekarang ini karena memang tidak banyak lagi yang punya ilmu-ilmu seperti itu, Ulu Ambe masih ada, tapi tidak lagi banyak digunakan sebagai pembela diri. Tapi jadi sebuah seni pertunjukan dengan gerak-gerak yang menarik ya, tanpa menghilangkan identitas aslinya Ulu Ambe itu.
0: Sile Ulu Ambe sudah sangat lama dikenal dan diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Padang Pariaman. Bahkan juga sudah menjadi sile khas daerah itu. Dari salah seorang pewaris Sile Ulu Ambe, Bagindo Rajali, diketahui bahwa munculnya Sile Ulu Ambe diduga tidak terlepas dari keberadaan Syekh Burhanuddin, pengembang Islam di pesisir barat Minangkabau kala itu dan berpusat di Pariaman. Dikisahkan bahwa Sile Ulu Ambe adalah penggabungan Ulu Ambe dengan Sile oleh Syekh Burhanuddin dari dua pendekar yang berselisih kemudian didamaikan dan bela diri pegangan mereka Ulu Ambe dan Sile digabungkan oleh Syekh Burhanuddin seperti dituturkan oleh Bagindo Rajali.
2: Darah Luambe itu berdasarkan kepada Kusya Ranudin, Si Kalik Jantan, Yung Kaki Sangko Baparang. Pantaraan wakatu peparangan itu diambil lah. Tidak boleh. Itu berdasarkan Cikali Jantan untuk baparang dia kati sangko itu mangkuk diambe. Ah tentu. Jadi tak jadi baparang. Cikali Jantan itu di dalam sejarah Luambe itu siah Luambe. Hubungan dia si Burhanuddin itu tiba-tiba damai dan disatukanlah Luambe ini dia sile. Baap pemahaman sile, baap pemahaman Luambe sama. Luambe itu mangkuknya itu si dajaraan ini punya raso. Kalau masuk ini raso kau kananya. Mangkut aja di Luambe, wah zaman itu, wah katu ambai ampe malih na salam.
0: Ulu Ambe dipertunjukkan pada suatu alek nagari. Alek nagari adalah pesta atau semacam festival yang diadakan oleh sebuah nagari otonom yang melibatkan nagari-nagari lain sebagai alek atau tamu. Pertunjukan Ulu Ambe adalah pertunjukan beradat. Pertunjukan kesenian yang diklaim sebagai suntiang atau mahkota Ninyak Mama atau Panghulu atau pemimpin adat masyarakat suatu nagari. Karenanya, pesilat yang ikut serta dalam suatu pertunjukan Ulu Ambe itu bukan datang sendiri, tetapi diminta dan diutus oleh nagarinya sehingga ketika dia berdiri di atas laga-laga, membawa dan mempertaruhkan nama baik serta harga diri nagari dan penghulunya. Karena itu, bagi pesilat yang bului atau kalah dalam Ulu Ambe, maka malunya itu bukan malu pribadinya saja, melainkan juga malu Ninyak Mama dan juga nagarinya. Oleh karena itu, pertandingan Ulu Ambe itu diawasi oleh para penghulu masing-masing nagari yang ambil bagian serta dipimpin oleh dua orang janang atau wasit yang ditunjuk oleh Ninyak Mama. Karena pertunjukan Ulu Ambe membawa nama baik dan juga harga diri nagari serta penghulu, maka Ulu Ambe merupakan seni yang mempresentasikan manajemen konflik secara komprehensif. Kekomprehensifan manajemen konflik yang dimaksud meliputi penentuan secara tepat ruang lingkup wilayah yang dilibatkan dalam pertunjukan. Tata cara memanggia atau mengundang agar undangan dituruti orang. Tuntutan pemenuhan undangan bertarung karena merupakan aib apabila tidak mampu memenuhi undangan atau tantangan bertarung yang dalam ungkapan Minang berbunyi malu indak taturi ale urang, indak tatampuah galanggang rami. Bila tidak diundang, juga mesti dipertanyakan, mengapa tidak diundang? Selain itu, kemampuan mendudukan ale atau tamu secara pantas dan patut, penunjukan janang atau wasit secara tepat, pengawasan kepemimpinan janang, pengawasan pertunjukan secara utuh oleh Ninyak Mama, tata tertib dan etik permainan, dan juga tata tertib lingkungan dalam konteks pertunjukan Ulu Ambe tersebut. Karena begitu terhormatnya ale atau perhelatan Ulu Ambe, maka selama pertunjukan berlangsung, tidak boleh ada pertunjukan lain pada saat yang sama, dan juga tidak dibolehkan menimbulkan kebisingan. Di samping itu, selama beberapa hari yang telah ditetapkan oleh pertunjukan Ulu Ambe, semua pedagang yang berjualan di sekitar area pertunjukan harus tunduk kepada Ninyak Mama atau Panghulu tersebut.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
4: Ya, dosa pendengar di mana saja berada itu tadi sebuah feature budaya berjudul Ulu Ambe, ya seperti ya serupa yang kita dengarkan. Ulu Ambe adalah sejenis tradisi bela diri di Pariaman berkembangnya yang tidak saling bersentuhan itu dosa pendengar ya. Nah, bisa dikatakan perwujudan dari atau cikal bakalnya adalah silek bayang begitu. Nah, dan kemudian sebenarnya kalau kini kon nampaknya Ulu Ambe adalah bertransformasi menjadi seni pertunjukan lagi ya. Nah, ketika bicara seni pertunjukan tentu kon menjadi bisa pula menjadi salah satu aset wisata di Pariaman sesungguhnya gitu ya. Yalah dun sana pandanga. Ulu Ambek tadi yang bawa kita ke jam 7 balik atau jam 5 patang di waik 38 mini waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita makin mendekati ujung ranah minang siang atau hari kini kok. Sampelun kita baik bergabung ke Pro 1 RRI Padang. Masih beberapa lagu pop minang dan bisa kami hadirkan ke ruang dengar dun sana. Yalah dun sana berarti kita ke lagu dari Aprilian, Jo Hayati Kalasa. Selamat menikmati.

0: ada. Ku ado cek dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagi lewat link ko dah. Aku ndak hilang paket Iro balik ko dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nio do. Hilang tas branded Iro ko. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.di.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Piala Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Perempat RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Perempat FM RRI Padang. Karena bola bukan sekedar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Perempat RRI Padang.

Rumpatan Rani Padang, Surah Budaya, Sumatera Barat. Baik, dong sana pernah Bingkai Cinta Suci dari Rana Putra, Sarato Rana Lida. Mampu kita ke jam 5 patang lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita sampai di ujung Rana Minang siang hari nanko. Terima kasih untuk atas sidangannya dan mohon maaf untuk segala kekilafan. Akhirnya mau pamit dulu dari ruangan kandusanda sampai bersobal lihat di lain kesempatan ya. Yalah, dengan serta tangan, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumatera Barat. Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya. Kemudian kitab-kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal di surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat Allah itu, kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan atau melakukan aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sering bersolawat kepada Rasulullah, dijanjikan syafaat pertolongannya di nanti hari kiamat, di saat hari dihitung dosa dan pahala seseorang, atau disebut yaumul hisab, dihitung dosa dan pahala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada. Pengajian kita pada maghrib ini berjudul Hitunglah dirimu sebelum dihitung pada saatnya nanti. Berdasarkan surah Al-Hasyr ayat ke-8

benarnya takut. Ini peringatan dari Allah. Apa yang dimaksud oleh ayat ini atau peringatan ini? Pengakuan seorang yang beriman, seorang yang meyakini adanya Allah, kita disuruh benar-benar takut. Bukan artinya kita takut lari puntang-pantiang. Tetapi takut di sini adalah mentaati perintah Allah itu sendiri. Ini yang dimaksud takut kepada Allah. Satu. Yang kedua, hitunglah dirimu sebelum dihitung oleh Allah nanti. Apa artinya? Ketika orang itu berbuat, ada perbuatannya jahat, ada perbuatannya baik, ini akan dicatat oleh utusan-utusan Allah. Baik perbuatan orang itu baik, dicatat oleh malaikat rakib. Ketika perbuatan orang itu buruk, dicatat oleh malaikat atib. Nah, jadi, perbuatan kita akan diperlihatkan oleh Allah nanti di saat hari dihitung dosa dan pahala. Sesuai dengan ayatnya, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah memperlihatkan, mengkabarkan dengan nyata apa yang kita lakukan. Semenjak hidup di dunia, ini akan kita lihat. Kata Allah, ini catatan kamu. Kamu sudah balig dan berakal. Sampai saat ini, tidak pernah juga sholat. Ada catatannya. Jadi, di kampung akhirat itu manusia penuh penyesalan. Apa kata pepatah? Ukir-ukir bulu sumpitan pinang muda dibelah dua. Pikir-pikir dahulu di dunia yang dikerjakan, menyesal di akhirat tidak berguna. Artinya, kita menyesal itu di dunia. Sehingga kata Rasulullah, ad-dunya darul amal. Di dunia kau tampak berbuat baik. Wal akhirah darul jaza. Di akhirat kita menerima balasan apa yang kita lakukan. Sehingga penyesalan manusia itu dijelaskan oleh Allah dalam surah As-Sajdah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholiha inna mukinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menyesal pada saat ini, pada hari timbang dosa pahala ini. Apa yang kita buat? Kecik orang Minang nasi kolahnya dibubui. Baako nasi kolahnya dibubui. Bare satekong. Airnya banyak. Tak bisa jadi nasi lagi. Ukurannya airnya satu tekong juga. Dia penuh-penuhkan airnya. Jadi tak bisa jadi nasi lagi. Artinya menyesal di akhirat tidak berguna. Minta ampun, bertaubat, minta maaf. Waktunya adalah semasa hidup di dunia. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, mari kita persiapkan diri, perbanyak amal sebelum ajal datang pada diri seseorang. Kata Rasulullah, sekurang-kurangnya ada tiga yang perlu kita siapkan sebelum datangnya ajal atau kematian. Apa itu? Iza mata ibnu Adam. Apabila meninggal anak Adam, ingkota'a.

0: terputus amalnya illa bisalasatin, kecuali tiga macam yang tidak terputus. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, pernah memberi nasihat, pernah mengajar, itu akan mengalir terus pahalanya. Yang kedua, kata Rasulullah, sedekatun jahiriyah, sedekah jahiriyah. Artinya, di dalam harta kita itu ada pula hak orang lain, kita sedekahkan sampai sinisabnya kita zakatkan. Yang ketiga, doaun solihun, doa anak yang soleh yang memberi manfaat, keberkahan kepada kedua orang tuanya. Nah, inilah yang perlu kita siapkan sebelum datangnya ajal atau kematian, sebelum diri kita dihitung oleh Allah nanti baik dan buruknya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada, hendaknya dapat kita jadikan mau'izah pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustadz Lukman SAG dengan judul Hitunglah Dirimu Sebelum Dihitung Pada Saatnya Nanti. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umatnya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dapatkan?

0: Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta dari yang berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abah Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadang Dinas Pendidikan Jo Kebudayaan Kota Padang menegaskan kartu keluarga atau KK digital bukan syarat dan wajib dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Namun wakatu penerbitan KK baik digital maupun konvensional tetap dipariso untuk mencegah praktek pemindahan alamat menjelang pendaftaran sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Jo Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova menjelaskan pihaknya hanya melakukan verifikasi keabsahan data kependudukan melalui dokumen dan diterbitkan Dinas Kependudukan Jo Pencatatan Sipil. Pemeriksaan waktu terbit KK dilakukan khusus untuk merespon temuan berpindahan alamat dan kerap terjadi menjelang penerimaan murid baru. Ini menegaskan orang tua calon peserta didik indak perlu khawatir jika alun memiliki KK digital karena dokumen tersebut indak diwajibkan dalam proses pendaftaran. Dan terpenting adalah keabsahan dokumen kependudukan yang digunakan, bukan jenis formatnya. Jadi Dinas Pendidikan Kota Padang ala Bekerajo Samo Jodis Dukcapil untuk melakukan pencocokan data kependudukan calon peserta didik serat secara lebih akurat. Kolaborasi itu dirancang agar proses verifikasi berjalan lebih efektif, jo celah manipulasi data DAPE diminimalkan. Dun Sanapadang informasi selanjutnya, Balai Diklat Industri Padang Kementerian Perindustrian menggelar workshop bertajuk dari potensi lokal menjadi pengalaman gastronomi di Kota Padang. Puluhan pengaruh lokal serta komunitas tur Kota Tuo mengikuti kegiatan demokrasi. Panitia workshop Balai Diklat Industri Padang Almo Tarigan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan komunitas jo pengaruh atau influencer lokal sebagai bagian dari Hiksa Helix pembangunan identitas Kota Padang gastronomi. Kegiatan tersebut membahas potensi kuliner Kota Padang sebagai gagasan awal kota gastronomi dan akhirnya jo kegiatan tur singgah di kawasan kota Tuo Padang. Sementara itu, narasumber workshop Gastronomy Experience Reno Adam Suri dari Rendang Traveler mengatakan membangun ikon Padang sebagai kota gastronomi harus berangkat dari potensi lokal yang disebarkan oleh pengaruh. Menurutnya, Padang perlu membuat peta jalan gastronomi dan berangkat dari ide kreatif influencer lokal serta storytelling generasi dari ekosistem komunitas Nan Ado.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Halo Dun Sarapanaga. Halo Dun Sarapanaga, selamat malam. Baka Banyu di malam Kiniko. Basopo Balia Basamo Riri, tentunya di malam Kiniko Dun Sarapanaga akan mengawani Dun Sarapanaga Beko sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Semoga dalam keadaan sehat, walaupun Kiniko di kawasan Sudirman Dua Baleko masih rinai Dun Sarapanaga ala turun hujan. Jadi jago kesehatan, jangan lupa bawa jas hujan sama payung Dun Sarapanaga supaya tidak kena hujan ya. Dan tentunya di program Pesona Etnis Nusantara kita akan berbagi informasi beko untuk Dun Sarapanaga seputaran tradisi panen nan ado di Nusantara. Seperti ya informasinya Dun Sarapanaga, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Perempat RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Perempat FM RRI Padang. Karena bola bukan sekadar skor, tapi nilai-nilai yang bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Perempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana pandangnya, tradisi panen di Nusantara adalah bantu kearifan lokal masyarakat agraris sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta serta penghormatan kepada alam. Jadi ada praktek turun-temurun iku indahannya dirayokan yo jodoa jo kenduri, tetapi jo melalui festival budaya dan mampak arek gotoroyong antara warga dun sarapanangnya. Jadi ada beberapa tradisi panen dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ada di Jawa, namanya wiwitan dun sarapananga iku adalah ritual doa jo makan basamo di pinggir sawah sebelum panen padi dimulai. Nah, tradisi kojo menjadi simbol keseimbangan alam, jewuju syukur atas kesuburan tanah dan sana pandangnya. Kemudian ada pulau dari Jawa Barat, Jawa Banten, namanya Serentaun. Itu adalah upacara adai tahunan masyarakat Sunda dan menjadi wujud syukur, rasa syukur yo atas hasil panen, jadi memohon berkah untuk musim tanam berikutnya. Nah, kalau di Sumatera Barat dan sana pandangnya, ada namanya Pacu Jawi. Itu adalah festival yang diadukan di Kabupaten Tanah Datar setelah panen padi. Itu berupa balapan sapi yo di lahan sawah nambah lumpuh, dan menjadi ajang silaturahmi sekaligus sarana menggeburkan tanah untuk musim tanam selanjutnya dan sana padangnya. Dan seperti ya, informasi lainnya seputaran tradisi panen dan ado di Nusantara, beko kita akan berbagi informasinya untuk adun sana padangnya. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat atau azan isya kita untuk wilayah Kota Padang jauh sekitarnya. Beko masuk pada jam 9 balik lewat 37 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kaca lagu Nusantara dulu, kita dengarkan dusana pandangan dari Bandung. Bari keko.

Tinggi iso, bayi iso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan. Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat.
1: Lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: 92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sanapadanga. Seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan drama legenda untuk malam kini ko dan menceritakan tentang inya. Dan setelah itu dun sanapadanga, kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serta juga informasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana dan selamat mendengarkan.
2: Benda-benda, tidak-tidak, buah-buah, tidak-tidak, binatang-binatang, bisa jadi, manusia-manusia, bisa jadi, manusia apa binatang? Bisa jadi. Ah bodoh, ah emang apa sih?
3: Anda penasaran? Sama, saya juga.
4: Untuk menjawab rasa penasaran Anda, yuk simak cerita berikut ini. Sumatera yang kaya akan keanekaragaman hayati menjadi objek yang menarik terutama bagi peneliti termasuk Hafi dan teman-temannya. Sebagai mahasiswa jurusan biologi di sebuah perguruan tinggi, menuntut mereka mengenal dan mengetahui keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam hutan Sumatera Barat, khususnya daerah Solok, Kampung Hafi yang dijadikan sebagai lokasi penelitian kali ini.
5: Rin, buruan dihabisin makanannya, ntar keburu siang loh, takutnya nanti hujan lagi.
6: Aku gak yakin Devi berangkat hari ini, cuacanya rada mendung, nanti malah hujan lagi.
7: Tapi kita udah rencanain dari jauh-jauh hari, kalau diundur lagi gak keburu bikin laporannya.
6: Iya ngerti, tapi gimana kalau nanti hujan, terus kita gak bisa balik lagi, terus nanti binatang buas pada keluar, kalau nanti terjadi apa-apa gimana?
7: Apaan sih Rin? Udah, jangan kebanyakan mikir deh. Lagian, kemarin kita kan udah observasi. Kamunya sih yang gak ikut, makanya banyak takutnya.
5: Udahlah, bismillah, kita berangkat ya.
8: Eh, udah pada mau berangkat?
9: Iya, Nek.
8: Kenapa gak dari tadi?
5: Nenek.
8: Bercanda, cu. Eh, coba periksa lagi barang bawaan kalian. Nanti ada yang ketinggalan lagi.
7: Insya Allah udah lengkap kok, Nek.
8: Tapi jangan lupa pesan Nenek. Tandai setiap jalan yang kalian lalui agar tidak tersesat. Dan jangan lakukan hal-hal yang pantang untuk dilakukan di dalam hutan ini ya, cu. Jangan lupa update status Nenek biar Nenek lihat. Like and comment.
5: Aman, Nek. Kalau ada sinyal, pasti di-upload. Terus tidak boleh berkata kotor, mengumpat, tertawa juga nggak boleh terlalu girang, kan? Iya kan, Nek?
8: Ingat, cu. Masyarakat di sini meyakini bahwa hutan memiliki kekuatan kehidupan yang lain yang tidak menginginkan kehadiran manusia.
6: Ih, Nenek serem banget sih. Aku kan Atut.
8: Atut? Bukannya kamu Rini? Atau Nenek yang salah lihat? Ya, mungkin Nenek belum minum obat sepertinya ya. Sebentar ya. Afi, ambilkan obat Nenek.
5: Tuh kan, Nek. Tadi kan Nenek udah minum obat habis sarapan.
6: Ini Rini, Nek. Rini nan cantik, ayu, manis, menawan, harum sepanjang jalan.
8: Oh, Rini, cantik, ayu, manis. Panjang ya nama kamu. Aduh, pusing, Nenek. Pergilah kalian, jangan kembali lagi.
7: Nenek, masa kita nggak kembali sih?
8: Maksud Nenek, kalau udah keluar dari rumah, jangan kembali lagi, pamali. Udah, berangkat. Balik ya, lagi ya.
5: Iya, Nek, iya. Kami bertiga berangkat dulu ya. Nenek, hati-hati di rumah. Jangan rindukan kami ya.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
4: Akhirnya, petualangan itu dimulai. Cuaca yang mendung mendukung pencarian mereka mengitari hutan. rasa keingintahuan mereka sangat tinggi untuk penelitian ini. Dan itu membuat mereka tidak sadar sudah berjalan cukup jauh dari pemukiman warga.
7: Rin, bagi air dong, kering nih.
6: Kering? Kan gak dijemur.
7: Tenggorokan, Rin, haus.
6: Oh, haus. Hei, nih, tapi jangan dihabisin ya.
7: Iya. Vi, tadi udah jadi dikasih tanda kan jalan yang kita lalui?
10: Udah, tadi aku udah coret silang pakai kapur kok.
7: Syukurlah.
6: Ha, syukurin.
7: Aduh, apaan sih kamu, Rin?
6: Udah tahu gede, jalan pakai mundur-mundur.
10: Hei.
6: Hei juga.
10: Rin, kenapa sih kamu kayak lihat hantu aja?
6: Itu serem tau.
11: Sedang apa kalian di sini?
10: Maaf kek, maaf. Kami sedang observasi penelitian. Jadi mencari tanaman untuk diteliti.
11: Kenapa kamu tertawa begitu keras? Bukan kalian bertiga saja yang ada di hutan ini.
7: Emang ada siapa lagi di sini kek?
6: Karena ada kakek itu juga. Ya iyalah, bukan bertiga.
10: Hus, diam kamu Rin.
11: Jangan membuat onar di sini. Ini bukan rumah kalian. Hati-hati dengan apa yang kalian lakukan.
7: Maksudnya, kek?
11: Pikir sendiri.
10: Apa sih maksud kakek itu?
6: Lah, kakeknya mana? Kakek tadi mana?
7: Udah pergi. Tadi kok cepet banget ya? Kayak terbang gitu.
6: Kakeknya bawa pesawat.
10: Apa sih, Rin?
7: Ini kamu ngapain lagi ngumpet di belakang Hafi?
6: Abi serem sih, muka kakeknya aneh, masa gak ada bandar di bawah hidungnya? Is, Voldemort banget gak sih?
7: Bandar? God kali!
6: Apaan sih? Lekukan di bawah hidungnya itu loh.
10: Iya sih, aneh. Siapa dia?
4: Apa yang ditakutkan Rini pun terjadi. Tiba-tiba hujan turun begitu lebat. Dan mereka memutuskan untuk kembali ke rumah nenek.
6: Tuh kan bener, apa yang aku bilang tadi, hujan kan?
7: Ya udahlah Rin, kita tuh diburu waktu, jadi emang harus berangkat hari ini.
6: Tapi kan tetap aja dah, cuacanya udah mendung dari pagi, kalian aja yang tetap maksa. Kalau hujannya gak berhenti gimana nih?
7: Iya, mudah-mudahan nanti berhenti.
6: Kalau kita tersesat gimana?
10: Ya ampun. Wah, jangan-jangan tanda yang aku bikin tadi hilang.
6: Ah, tuh kan bener apa yang aku takutin. Gimana nih? Masa kita tidur di hutan, nanti binatang buasnya pada keluar gimana?
7: Ih, Rin, bisa tenang dikit gak sih? Kita pasti bakal pulang kok.
6: Hah? Tenang? Gimana bisa tenang coba?
10: Ya udahlah, Rin. Kamu pulang gak? Ikutin aku aja ya. Aku rasa tadi kita lewat sebelah kanan deh.
7: Bukannya lewat kiri?
10: Enggak, aku yakinnya sebelah kanan nih.
6: Hah, yang benar kiri apa kanan? Aku kan takut nih.
7: Kiri, aku yakin banget deh tadi tuh ke kiri arahnya.
10: Kanan.
7: Kiri.
10: Kanan.
6: Pokoknya aku mau pulang buruan. Kita ke kanan aja, kan tadi Afi yang ngasih tanda di pohon.
7: Yaudah deh.
4: Tak terasa, sudah berjam-jam mereka berjalan, namun tak kunjung menemukan jalan pulang. Hari pun semakin gelap.
6: Istirahat dulu yuk, kaki aku pegel nih.
7: Iya, lagian kita juga udah basah kuyup gini.
10: Ya udah, kita duduk di bawah pohon itu aja ya. Soalnya hujannya juga udah reda.
7: Tapi perasaan dari tadi kita muter-muter di sini aja deh.
6: Aduh, mampus deh kita.
10: Aku jadi ingat cerita nenek deh. Konon katanya di hutan ini ada penghuninya gitu.
6: Hafi, please deh, jangan cerita yang aneh-aneh.
10: Beneran loh, Rin, beneran. Masyarakat sekitar kampung itu percaya kalau di hutan ini ada yang jaga. Nah, selagi kita yang ada di sini juga bisa jaga sikap sih.
7: Kakek-kakek yang tadi nggak sih?
10: Bisa jadi ya. Sini deh. Wujudnya kadang kayak harimau gitu. Biasa disebut inya. Wujudnya kadang seperti harimau kadang manusia juga. Udah banyak orang tersesat yang dibantu inya keluar dari hutan ini. semoga ya kali ini Inya juga kasih petunjuk jalan keluar untuk kita.
7: Ini kenapa harus bisik-bisik sih?
10: Pesan nenek kan begitu. Namanya jangan disebut kenceng-kenceng. Ceritanya dulu, seorang pangeran menyelamatkan seekor anak harimau. Dan induknya berterima kasih karena udah nyelamatin nyawa anaknya. Nah, disitulah sang harimau berjanji tidak akan mengganggu manusia selagi manusianya juga tidak mengusik hidupnya di hutan. Nah, siang nih adalah waktunya manusia dan malam adalah waktunya mereka. Gitu kan?
7: Ih, serem. Mana makin gelap lagi. Rin, please jangan bikin suasana makin buruk. Yuk kita berdoa semoga bisa keluar dari hutan ini. Karena niat kita kan cuma meneliti kesini, gak macem-macem kok. Dah, akhirnya mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Cuaca pun semakin gelap. Penerangan satu-satunya adalah cahaya dari handphone Hafi. Dengan perasaan yang campur aduk, kembali Hafi, Rini, dan Indah menyusuri hutan dan berharap bisa menemukan jalan keluar.
10: Nah, kita coba lagi ya, kasih tanda jalan yang kita lalui supaya kita nggak lewat sini lagi nih.
7: Iya, kayaknya ada orang lain selain kita bertiga deh. Dengar nggak? Kayak ada yang nginjek ranting gitu.
6: Iya, aku juga dengar.
10: Ya udahlah, kita ikutin aja. Siapa tahu ini adalah petunjuk dari Inya.
7: Yuk, bismillah, mudah-mudahan.
12: A few moments later.
6: Yeay, alhamdulillah, akhirnya ketemu jalan terang.
7: Ih, beneran ya, karena kita ngikutin suara-suara ranting tadi, jadi ketemu jalan keluarnya.
10: Ah, iya ya, alhamdulillah banget ya.
6: Ah, lega, akhirnya keluar.

itu ceritanya sahabat budaya? Gak penasaran lagi kan? Jadi, sebagian besar masyarakat Sumatera Barat itu percaya adanya inye atau harimau yang punya kedudukan tersendiri dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau. Harimau itu dipercaya memiliki kepekaan yang baik, hewan yang dihormati sebagai penjaga kampung, mengawasi hutan, terutama pada malam hari. Harimau tersebut kadang mengisyaratkan keberadaan dirinya dengan meninggalkan jejak-jejak telapak kakinya pada tempat-tempat tertentu. Percaya atau tidak, setiap nagari punya cerita tersendiri tentang harimau, hingga akhirnya menyatu ke dalam sebuah kearifan lokal yang sulit terbantahkan.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sana pandangnya. Tadi kita lah pendengarkan ya beberapa lagu-lagu Praminang serato jo informasi untuk adun sana pandangnya. Dan selamat malam balik dulu kita ucapkan untuk adun sana pandangnya di mana saja berada. Yang kini kau sedang bersantai menikmati rehat malam waktu malam kau di sana padanya karena cuaca kini kau mandukang bana untuk kita di rumah saja. Karena di sana padanya tadi sempat hujan kemudian rinai. Gini kau berhenti kalau di kawasan Sudirman kau nak hujan, alah berhenti hujan di sana padanya. Tapi tetap saja tetap harus waspada jo perubahan cuaca yang cukup ekstrim ya di sana padanya. Kadang angin, kadang hujan, kadang angin balik gitu di sana padanya. Jadi emang harus jago kesehatan untuk di sana padanya. Nah di sana padanya kita akan berbagi informasi dulu untuk di sana padanya. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Padang AKP Riwal Mauli Dinata mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk jo kebijakan lebih lanjut dari Korps Lalu Lintas atau Korlantas Mabes Polri terkait jadwal pelaksanaan operasi patuh. Sebelumnya operasi patuh dijadwalkan mulai dari Senin 8 Juni 2026 namun ditunda. Menurut Riwal, penundaan ko merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional jo harus ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran kepolisian di daerah. Riwal jo menegaskan di sana padanya bahwasanya keselamatan berkendara indah boleh tergantung pada ado atau indahnya operasi kepolisian di jalan raya. Inyo menilai kepatuhan terhadap aturan lalu lintas harusnya lahir dari kesadaran setiap pangguna jalan demi menjago keselamatan diri seorang maupun orang lain. Jadi Polresta Padang tadi mengingatkan masyarakat agar menggunakan perlengkapan keselamatan cyber kendara termasuk menggunakan helm dan berstandar nasional bagi pengendara sepeda motor. Selain itu pengendara diminta untuk tidak melawan arus, mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta menghindari penggunaan kanal pot dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Dan jadi berdasarkan data penindakan dan himpun Satlantas Polresta Padang sepanjang tahun 2026, tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Padang itu masih tergolong tinggi di sana pandangnya. Jadi setiap bulannya tercatat sekitar 1.100 hingga 1.150 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan di wilayah Tasabuy. Dan tentunya di sana pandangnya informasi ko kita kutip dari langgam.id dan kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu-lagu Praminang serato jam informasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
4: Aku hitam, aku juga putih. Aku Asia, kadang juga hidup di barat, tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
5: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan? Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandangga. Kita akan berbagi informasi terakhir di malam kini kok dun sana pandangnya. Sebelum kita akan beralih ke program Salam Bajawe untuk lagu gamai sama lagu Dena Melayu di sana pandangnya. Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Bina Holiday Job Back to School 2026. Eko sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara sekaligus memperkuat konsumsi domestik selama masa libur sekolah. Program yang berlangsung pada 8 Juni hingga 12 Juli 2026 tasabuy merupakan kolaborasi antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Himpunan Peritel Jawa Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPPINDO, serta Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia. Dan di Sana Pandangga, Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan, periode libur sekolahku merupakan momentum strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Menurutnya, sektor pariwisata jauh perdagangan Iko memiliki keterkaitan erat dalam mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah. Jadi melalui program tasabuy, masyarakat dapat menikmati berbagai promosi belanja, aktivitas keluarga, kemudian wisata belanja di sejumlah daerah. Jadi sebanyak 800 merek, 80.000 gerai, sampai balai pusat perbelanjaan di 24 provinsi itu turut berpartisipasi dalam kegiatan tasabuy dan sana pandangnya. Dan tentunya informasi kodun sarang pandangnya kita kutip dari rri.co.id. Dan kita akan ke Cialagu Minang berikut di sarang pandangnya sebelum kita akan beralih ke program Salam Bajawe.

0: Kebiasaan menabung mengajarkan kita untuk berperilaku hemat atau sewajarnya. Bukan menjadi hal baru lagi bahwa masyarakat Indonesia saat ini tengah dilanda wabah gaya hidup yang konsumtif. Membeli beberapa barang atau hal yang sebenarnya tidak perlu atau tidak penting dianggap sebagai hal yang wajar. Apalagi jika hal tersebut sudah berurusan dengan gengsi sosial. Yuk menabung agar hidup kita terbebas dari perilaku yang konsumtif.
1: Jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat untung.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarapanaga ketemu masuk ke program Salam Bajawe khusus untuk lagu Gamai sama lagu Dena Melayu beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan untuk Dun Sarapanaga dan request lagu Gamai atau lagu Dena Melayu silakan ke line telepon kita di 0751812-14 atau di 08 Sabale Anda Manam 09240 atau bisa pulo ke chat via WA Prampe RRI Padang Dun Sana Padangnya. Insya Allah akan kita baca yo selama di program Salam Bajawe untuk malam kini ke Dun Sana Padangnya. Baik, kita akan coba terima penelpon para tamu kita dulu di malam kini ke Dun Sana Padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiah Kodun Sana Pandanga. Oke, Taputu Idun Sana Pandanga. Silakan untuk Adun Sana Pandanga, kita coba terima penelpon berikut kau dulu Dun Sana Pandanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiah Kodun Sana Pandanga. Halo.
1: Halo.
0: Ayo, Josiah kau Pak.
1: Abang Mentawai.
0: Oke, Bang Tommy di Mentawai. Bakaba Bang Tommy, boleh dikaitkan dulu volume radio di rumah Bang, agak double suara kita. Seketek lah Bang. Volumenya dikurangi. Bakaba Bang Tommy, sehai di pagai.
1: Alhamdulillah di Sege Bana di.
0: Sege Bana. Jadi cuaca basiran Bang, hujan ange.
1: Enggak, aman di.
0: Aman saja cuaca di pagai Bang.
1: Iya.
0: Alhamdulillah kalau aman.
1: Alhamdulillah ya.
0: Jadilah Bang Tommy, ini lagu Gamai atau lagu Dena Melayu malam kini kau Bang?
1: Melayu lagi.
0: Melayu judul lagunya tuh apa tuh Bang?
1: Harapan Hampa ni.
0: Onde, balik lagi ke situ Harapan Hampa. Cuma lagu atau Bang aku? Agak galak saya Bang Kona Harapan Hampa. Semang saja kok lagu nak Bang.
1: Lagu ya.
0: Cuma lagu saja.
1: Untuk menghibur uni ini mah.
0: Nah, apa tuh?
1: Nak bisa uni itu kan agak nu saya agak ngambek mana?
0: Mengambok.
1: Nah, ngambok ya.
0: Padusi wa alai.
1: Nah, itulah. Aku pun di hibur itu.
0: Di
1: Harapan Hampa.
0: Apa saya lalai? Apa ju?
1: Dibujur ni.
0: Ya harus.
1: Ini memujurnya sama orang merah sih, sama miru.
0: Oh, itu ya harus.
1: Itu memujur ya, ube ya.
0: Iyo sih harus tuh Yuna, karena banyak sekarang mahal-mahal sadulah ya. Jadilah. Silakan Bang Tommy, salam-salamnya pada malam hari ini kok Bang Tommy.
1: Salam pertama tentu Riri dulu.
0: Jadi, terima kasih Bang.
1: Keluarga ya.
0: Amin, terima kasih Bang Tommy.
1: Nah, selamat bertugas. Sehat-sehat Arui. Sudah itu Bayul.
0: Jadi.
1: Diana.
0: Iyo.
1: Sri Ulan Ulala. Sudah itu Bintapai.
0: Jadi Bang.
1: Pak Nur. Aruni Karno.
0: Jadi.
1: Spesialnya untuk kakak Bari.
0: Siato Ajo Piala.
1: Iyo.
0: Jadilah.
1: Iku nanti sama kau tu. Anu le berang kau bang kau.
0: Tibu lo hati Ajo kan. Untuk bala ya Bang Tommy ko lah jauh lah.
1: Tiga sini abang ala tawan nanti pakai je.
0: Iyo ala dipagai ta.
1: Iyo ala tawan nam gitu ya.
0: Tawan nam. Masa melampung tawan nam tu dah. Jadilah. Baiklah. Tutup siapa lah Bang, salam-salamnya.
1: Itu untuk uniri di rumah kah? Panggilnya saya no, si Siti.
0: Oh, Cik Siti.
1: Ya. Panggilnya Siti. Namanya Aisyah.
0: Oh, Aisyah Siti.
1: Nah,
0: Siti Aisyah gitu. Unde.
1: Nah, itu lah.
0: Ancak remo tu mah. Iya.
1: 7 malam berserian nomor
0: itu. Itu 7 malam. Ikhtiar doa gitu sarapan salat tahajud ina udah.
1: Nah, iya.
0: Jadilah tutus ya lai salam-salamnya Bang Tommy.
1: Ada bungkilan
0: dan jadi siap Bang Tommy. Baiklah, terima kasih Bang Tommy yo.
1: Terima kasih Ri.
0: Sama-sama Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pagai Mentawai dan Sanang Padang ya. Silakan. Dan kan yo bergabung kembali di line telepon kita di 0751811214 atau di 08 Sabale ada mana 0924 0. Ingat di sarapanannya di hari Selasa malam Rabu ko untuk lagu Gamai sama lagu Dina Melayu. Jadi silakan nang kan yo bergabung di line telepon atau di chat via WA. Silahkan dan sarang pandangnya. Kita coba ke terima telepon dulu yo ke 08 Sabale dulu dan sarang pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dan sarang pandangnya. Onde muncul orang yang disabui tadi Pak Alay.
2: Yang bersabu di putu ya.
0: Iya putu Pak Bajo. Tadi adiknya kok bang aku Pak Bajo. Piala. Le sehat. Iyo kecenya Ajo kece Bang Tomiko Tabanam. Tabanam di Pagai. Iyo
2: lagu.
0: Harapan hampa
2: Bang Ajo. Harapan hampa aja. Kalau lah dapet, kau banyak aja lah nampu.
0: Iya, dan ceria-ceria sih. Jadi lah dia lagu Gamai atau lagu Dina Melayu.
2: Oh, Siti Padang.
0: Siti Padang, ah, sesuai tadi namu. Ada dari Rosnida YS, ada Yen Nurdin. Ado F iya Nurdin jadi ya. Iko sesuai bana maju namonyo jo orang rumahnya Abang Jomi.
2: iya.
0: Silakan ajo salam-salamnya.
2: Salam
0: guys. Jadi terima kasih ajo.
2: Iyo. Jen nikin ajo.
0: Iyo.
2: Apa dia capai? Jadi semua.
0: Jadi.
2: Kita pamenan. Mama Mijua, Ulan, Diana, Ibu Nur, Apa Nur, Ibu Eli, Emon. Aku salam istimewa ke kawan awak ya.
0: Siatu.
2: Di Jalan Muhammad Yamin, Kati Dunia Lawe.
0: Oke, baik.
2: Bintang. Kati aja. Sampai aja lamu.
0: Pak Jomo baik lajo.
2: Ah, kita salamnya sadolanya.
0: Salam sadolanya jadi.
2: Ah, dari aja sakit ya malawe.
0: Ah, baik aja.
2: Yo, Ajo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ajo. Piala di Kampung Galawi dan sarang pandangnya. Sabar dulu, ini masuk ke teleponku ha. Kita beralih dulu ke chat via WA agak bagi-bagi di sarang pandangnya. Yo bisa telepon duo, chat WA, kita baca pulau di sarang pandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri waalaikumsalam. Iko ada de Uni Desi di Astratech request lagu Tanjung Katung. Iko Tanjung Katungnya versi Melayu atau versi Gamai ko? Karena ada Tanjung Katung ada loh. Tapi kita pilihkan saja kalau berdasarkan tulisan ko kayak Melayu di suara pandangnya yo. Salam buat Riri, Mice, Anne, Hari, oke, okay. Ari kali yo, Nio, Ari, Widira, udah Roni, Bu Le Nela, Nan Mandanga, Sadonyo, oke, okay, Ri, oke, okay. Baya Uni Desi di Astratech, nama masuk kacet via WA, dan tentunya dun sana pandangnya, hujan latipu pulau di Siko, tapi nabaa, tetap kita putarkan lagunya, walaupun sedang-sedang hujan di malam gini ke dun sana pandangnya agak sejuk syahdu gitu rasanya yo. Jadi silakan mereka untuk desara pandangnya bergabung di sesi kedua di malam kini ko bisa ditelepon, bisa di chat via WA. Insyaallah akan kita bacakan selama di program Salam Baca WA Desara Pandangan. Jadi jangan kemana mana. Tetap bersama kami taruh di Desara Pandangan di 92,4 MHz.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara.
2: Musik gamat adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamat terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.

0: 92,4 MHz perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita masuk di sesi kedua. Kita akan coba tarik mopan nelpon berikutnya dulu dan sana padangga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun sana padangga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ali.
0: Iyo Pak Buyuang Tapai. Apa kabarnya Pak Buyuang, sehat?
1: Alhamdulillah sih. Padahal ini sesi kedua, cuman hujan jarang pintu turunnya dia.
0: Iyo balik Pak. Untung nak piti saja yang turun. Cuma ya yang turun. Wel apa nih? Apa nih lagu Gamai atau lagu Dena
1: selain
0: Melayu?
1: Dari yang selain dari Endang Endong, lagu yang Junet Cosa Sabuyan ni.
0: Dari yang Junet Pak, sabanta dulu deh. Oh, sabanta kita cari dulu. Yang Junet, iko ada dari ada judul lagunya Sarune Aceh, Bungo Parawitan.
1: Sama Bungo Parawitan tuh lari.
0: Bungo Parawitan, Pak.
1: Ah, iya
0: benar. Boleh salam-salamnya silakan, Pak.
1: Salamnya nomor tanggungan suara ini.
0: Terima kasih, Pak.
1: Semoga sehat selalu, semua panjang rezeki bertambah.
0: Amin, ya robbal
1: alamin. Dan pulang ke Bogor ini jelas kado aja masalah selalu
0: ini dan amin. Terima kasih itu Bana yang
1: itu. Ayo, aku tuh begini Tobi tadi ini.
0: Jadi, Pak.
1: Pulang kampung ambo kalau awal sama keluarga sama anu tuh yang anu lah bahan amu tua kalau
0: apa tuh?
1: Kato ko Allah sebagian dari doa mah ko dapet yang positif lah dan yang negatif tuh ko kato Allah keluarga cara-cara saya lah
0: jadi
1: moga-moga langgeng sampai kakek nenek
0: iya amin
1: semoga rezekinya melimpah
0: amin ya rabbal alamin
1: selalu diberi cahaya yang baik-baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala
0: amin
1: aku kakakmu juga jalan
0: jadi
1: Ramu Dewi Dera Diana Ulan
0: jadi Pak Buya
1: Pak Nur, Bu Nur, Mama Najwa, Bu Monik, Boleh Tanjung, Bayul.
0: Jadi, tuh.
1: Roni Canago, Ibu Putri Kumbangnya.
0: Jadi, Pak.
1: Sudah tuh siap mulai. Nanti tinggal tuh misam, dia Ipaca.
0: Di
1: Putra Kelo Kamilan dia Ima.
0: Jadi.
1: Banyak mana masih kita salam kompak lah dari dia.
0: Baik, terima kasih.
1: Jangan saja aku tinggalan kereta.
0: Oh, ini itulah balai.
1: Terima kasih banyak, Ali.
0: Sama-sama, Pak Buyang Tapai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyang Tapai di Ayah Paca. Kita coba tarik mempun nelfon selanjutnya dulu dan sana padanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Jusi aku dan sana padanya. Adanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Riri Antika.
0: Di orang jauh ke?
2: Orang jauh,
0: Pak. Kabar Maitam Cikumbang di Sungai Sari Pariaman. Ya nama?
2: Alhamdulillah lai dingin-dingin sayang si Kori.
0: Koriri, salju-salju bat nagwa.
2: Kabar bue dingin ko alami dingin Riri.
0: Iyo tu alai.
2: Turun jalan alhamdulillah lai.
0: Alhamdulillah nama. Agak sejuk rasanya udara agak berat kena mah.
2: Iyo nak badang panah lera.
0: Iyo nak angin badangkang batang-batang. Kini ko alhamdulillah.
2: Rata-rata dia dan pecah Riri.
0: Iyo. Maita, maka banyak sena. Alam makan Maita malam kini ko.
2: Oh makan lah.
0: Alah.
2: Pertanyaan lo juga makan tadi enggak?
0: Indah lo tahu ri, jo tangan mai tam.
2: Lo lagu Pak Nur deh.
0: Jadi lah, mai tamnya lagu Gamai atau lagu Dena Melayu malam kini.
2: Ah, Siti Kam lah ciri ri lah lamu lo dah sedang dengar.
0: Onde Siti Kam, bayo lagu kau mah Siti Kam penuh makna nak mak.
2: Ah, iyalah.
0: Siti Kam, iko dari Odi Malik yang kita punya mak.
2: Ah, di.
0: Itu saya.
2: Ini kau dapat cuy
0: ni. Itu saya nya. Jadi lah.
2: Pak, ayo lari terjong kalau je je. Tada-tada tinju hujan yang turun di tamat je. Tapi terengar di orang je.
0: Iyo, sedang deras benar kok kini kau ma'a.
2: Ayo, sampai kakak-kakak mama ada jual gaya di sebah. Di kola lah, sudah aja. Mungkin di kola peh kenal Malaysia.
0: Iyo, mungkin mak turun kasih kau wala itu.
2: Kau tidak dari mana, tadi sudah sedang lah, tapi lumayan lah.
0: Lumayan nama. Yang penting ini salam.
2: Salamnya untuk Riri dan pertamu lu kamu mewakili kru perempek Padang
0: Tarai. Jadi terakhir, siap ma.
2: Sudah tun kru perempek dan Nusantara ini Riri.
0: Jadi.
2: Yo sudah tun salam lah untuk Bang Tommy tadi dan Jo Isna Gagah namul Manwarai. Jadi. Di Aisyah.
0: Siti
2: aduh,
0: Aisyah.
2: Aduh, Siti Aisyah. Mandi di kali rambutnya basah.
0: Belagu itu.
2: Kalau kira entah kemana lepe ta.
0: Itulah.
2: Salam tu koyon tu Pak Nur.
0: Ada
2: Sabina dan Johan ada Pak Melinda Bono. Aldi. Mama ada juga.
0: Di mana?
2: Bapak Jale tu apa jangkrisan. Abu Moni, Bu Eli.
0: Jadi mana?
2: Abu Dokuin.
0: Yo.
2: Sudah senang lama tu tadi nak kamu tu rekor ya. Salam sehat terakhir ya.
0: Saduh jadi mak.
2: Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Riri.
0: Sama-sama Mak Itam.
2: Riri dia sampai salam dari dia.
0: Siapa?
2: Riri Allah lu.
0: Allah yang pertama. Riwa
2: salam. Ada bala dua lah pakai salam tiga.
0: Jadi spesial.
2: Yo pada salam ya aku songai kan. Alah jadi.
0: Yo mak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Itam si kumbang di Sungai Sari Pariama dan Sana Pandangga. Basapa dulu nang kemasuk telepon ko dan Sana Pandangga. Kita baca chat via WA di Sana Pandangga ko ado yang lama suah. Assalamualaikum Riri. Ambo Pak MJ di Lubuk Bayo. Ambo minta putarkan lagu Gemai Rato Pasaman. Lagunya oke, salamnya pertama untuk penyiar Riri Jo Keluarga 101 Allah pencinta perampe RRI di mana saja berada. Terima kasih banyak Riwa salam. Jadi terima kasih Bali ada Pak MJ Dilbu Buayu dan Sarang Pandangan nama masuk kacet via WA pada malam hari ini ko. Silakan nanka masuk beko silakan di sesi ketiga. Bisa ditelepon di 0751-8121-4 atau di 08 Sabale anam-anam 0924-0 Jo chat via WA dan Sarang Pandangan. Kalau WA kita terima chat saja di Sarang Pandangan karena telepon ala duo. Jadi bisahkan saja beralih kacet via WA. Insya Allah akan kita baca dan Sarang Pandangan selama dalam program Salam Bajawe untuk malam kini ke Dunsan apa adanya. Baiklah, hujan makin labe, kita akan putarkan saja lagu-lagu nan ala di request oleh Dunsan apa adanya kita. Tadi ada Pak Buyang Tapai, ada Mak Itam Sekumbang di Sungai Sari Pariaman, sama Pak MJ di Lubuk Bayah.

Tahukah kamu? Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyatakan durasi terlama samparan petir yang tercatat adalah 16,73 detik yang terjadi di Argentina Utara pada 4 Maret 2019. WMO menyatakan petir merupakan bahaya besar yang menewaskan banyak orang setiap tahun dan temuan-temuan tersebut menyoroti pentingnya masalah keselamatan masyarakat dari petir. Sebagai tips keselamatan, WMO menganjurkan jika jarak antara kilat dan guntur terjadi kurang dari 30 detik, segeralah masuk ke ruangan. Tunggu sekitar 30 menit setelah kilat terakhir terjadi sebelum memulai kembali aktivitas di luar ruangan.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf, Nyi.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padanga. Kita masuk di sesi ketiga, jadi silakan Nan Kanio bergabung di line telepon di 0751 812 ampe 1 ampe atau di 08 Sabale ada mana 0924 ampe 0. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu Dun Sana Padanga. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josi, aku Dun Sana Padanga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zee.
0: Iyo, Josi aku Pak.
1: Ko Pak Zam Sikumbang Lubuk Bayo.
0: Pak Zam Sikumbang di Lubuk Bayo. Apa nih lagu gamai atau lagu dina Melayu malam kini ko Pak?
1: Lagu gamai li, mana naun tuang li?
0: Mana naun tuang sabanta lupa kita cari dulu Pak yo. Sambil kita mencari lagunya boleh apa salam-salamnya dulu malam kini ko?
1: Salam buat bertamu sama diri yang udah sehat selalu diri.
0: Amin, terima kasih li, Pak.
1: Salam macam pulang ke kau diri, alu jalan diri.
0: Amin, iyo siapa?
1: Tadi sama Pak Buyon Tapai.
0: Jadi.
1: Apa ada di situ apa macam si Kumbang? Di buku sendiri,
0: masuk sendiri. Jadi, ya. Iko ada mengana untuang, ada dari Rosnida sama Yen Junen. Apa nyonyo dari siapa?
1: Yen Junen dari.
0: Yen Junen. Jadilah, baik. Kita putarkan lagunya, Pak yo.
1: Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zam Sikumbang Dilbo Bayo. Dan silakan untuk Adun Sana Padanga dan Kanio bergabung, kita akan coba terima penelpon selanjutnya dulu Adun Sana Padanga. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Josi aku Adun Sana Padanga. Dari siapa?
2: Om Peter Satelawe.
0: Om Peter. Oke. Om Peter bakabanyo. Lai sehat.
2: Selamat selalu.
0: Alhamdulillah kalau Alhamdulillah saya sangat kuah.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Apa nih lagu gamai atau lagu dina Melayu malam kini, Pak?
2: Lagu apa dari hujan, lagu hujan dan hujan.
0: Hujan bisa, karena itu lagu Minang napa ya. Tapi kalau malam, karena malam kok spesial lagu gamai sama lagu dendang Melayu. Nah, iyo Pak, lagu gamai atau lagu dendang Melayu? Ombak Piaman. Kalau Ombak Piaman itu indah termasuk lagu gamai do Pak.
2: Apa tuh Melayu ini?
0: Mungkin kalau apa lagu gamai kayak lagu Anak Tiyuang, Anak Kala, kalau salah tuh Pak.
2: Sembarang lagi pukul nang kelama ada jangan.
0: Nang kelama, oke. Boleh Pak, salam dulu silakan Pak.
2: Kamu jadi Lina.
0: Terima kasih Pak.
2: Tutup kawan-kawan tuh yang mau daru, yang pula yang bersatu di Purampe kan.
0: Jadi.
2: Untuk pula Buyon Tapai, Ajo Piala,
0: jadi.
2: Pak Oyon, Ibu Nur.
0: Iya Pak.
2: Bu Ulan, Diana, pula
0: Bunga Rapi. Jadi siapa? Baiklah, terima kasih Pak yo.
2: Kamu ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Om Peter Dun Sana Padanga. Baiklah. Dan kita ke chat via WA Prampe dulu Dun Sana Padanga. Iko ada jawah Dun Sana Padanga gitu yang ada di Kuala Lumpur. Menyapa kita Dun Sana Padanga. Selamat bertugas Riri. Assalamualaikum Riri. Selamat bertugas Riri. Selamat malam dari Kuala Lumpur. Salam dibungkus kami saja untuk seluruh Padanga di mana saja berada. RRI Prampe Suara Budaya Sumatera Barat Kuala Lumpur hadir mendengarkan radio dari Renah Minang Tacinto. Baiklah, selamat malam udah jazz jauh keluarga di Kuala Lumpur. Dan kita akan baca cek lain di sana Padanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riri, waalaikumsalam, selamat malam. Kalau boleh minta putarkan lagu Melayu Fatwa Pujangga. Salamnya pertama untuk Riri sekeluarga. Terima kasih Opa Jo Kasadonyo Padanga setiap rampe RRI Sarato awak penyiar Pur Ampe. Baiklah. Terima kasih Iko ada opa di Lumo Minturun nama suka kacar via WA dun sanang pandanga. Dan tentunya Allah tigo lagu di sesi yang ke-30 dun sanang pandanga. Jadi silakan untuk dun sanang pandanga nangka bergabung di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap sama kami taruh di 92,4 MHz.

0: Piala Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Pro4 RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Pro4 FM RRI Padang. Karena bola bukan sekedar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanya. Kita masuk di sesi ke ampe pada malam kini ko. Jadi silakan untuk adun sana padanya nan ka nyo bergabung nan nyo request lagu gamai sama lagu dena Melayu. Silakan sajo di lan telepon kita di 0751812-1 ampe atau di 08 sabale 66 0924 0, atau bisa chat via WA di 08 sabale 66 0924

0: dengan 2 sampai 0 dun sarapananya. Roll kita akan beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita coba terima penelpon selanjutnya dulu dun sarapananya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia ke dun sarapananya.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, welcome, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung. Okay, baiklah. Pak Nur, ni lagu Gamai atau lagu Dendang Melayu malam kini ko Pak Nur?
1: Gamai tadi.
0: Gamai, ni lagunya apa tu Pak judulnya?
1: Buayan Buluh tadi.
0: Buayan Buluh. Jadi sambil kita mencari lagunya, boleh apa? Lain ada Pak, boleh salam-salamnya dulu Pak.
1: Pertama untuk diri itu sekeluarga kan.
0: Terima kasih Pak.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga jadi ke Samawa. Sudah tua anak menjadi ayah saleha.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak.
1: Mudah-mudahan jadi hafizah Quran.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sudah tua untuk nak masuk tadi satu hari. Abang tak monitor
0: tadi dia kan. Jadi baik Pak Nabak Ado.
1: Nanti kena hasil hari ya.
0: Jadi Pak Nabak Ado Pak Nur.
1: Untuk Bunda Queen. Untuk yang di Lubuk Lintas ya.
0: Lubuk Lintas aduh Mbak Yul.
1: Mbak Yul ya. Sudah tu untuk Yulmi di Mega Permai Limo.
0: Jadi Pak.
1: Sudah tu yang rancak Tunggu Hitam.
0: Uni Diana.
1: Lady Diana kan. Sudah tu untuk Sriwur dan Dari
0: Jadi siapa?
1: Sudah tu untuk Bu Zur. Sudah Putri Putri Tanjuang.
0: Baik.
1: Di Periaman. Itu yang di Periaman Selatan sih.
0: Aduh, Juwita.
1: Uni Juwita kan.
0: Iya, Pak.
1: Sudah tu Angkura Jokaci.
0: Jadi
1: Madin Sampono.
0: Baik.
1: Putra Trok Sembilan Jaya Manyo.
0: Jadi, Pak.
1: Sudah tu Roni Ceniago Jeputri Sekumbang. Ajo Piala. Biarlah berarti kakak lah.
0: Masa ya. tadi Pak di sesi yang pertama sama kedua tadi Pak.
1: Sudah tu untuk untuk Mentam Sekumbang.
0: Jadi baik.
1: Uyen Tanjuang, LD Tanjuang, pokok jadi. Tanjuang sadari.
0: Baik, kita bungkuk rapi saja salam dari Pak Nur.
1: Bungkuk sadari ini. Baik. Mana sabui kan?
0: Iya
1: Pak. Lor ya.
0: Iya nabak ado Pak Nur.
1: Terima kasih Riri.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Mudah Riri sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Labik jauh senang Riri.
0: Rina ya Pak.
1: Kalau mulai lapik
0: ayo mungkin laki sinan hujan. Baiklah, terima kasih Pak Nur ya.
1: Terima kasih Riri.
0: Iya Pak.
1: Mudah Riri sehat selalu.
0: Amin. Iya, baiklah, terima kasih Pak Nur ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjuang di Lubek Dun Sarapadaga. Kita coba terima penelpon selanjutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia Kodun Sarapandaga.
2: Waalaikumsalam, Riri.
0: Iyo, ada Josia kok, Pak?
2: Kau dari Bujampaibu,
0: Pak. Pak Bujampaibu, bakabah Pak Bujampaibu di Korong Gadang.
2: Iya.
0: Bakabahnya Pak Sehat.
2: Alhamdulillah, iya.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Apa ini lagu Gamai atau lagu Dendang Melayu malam kini kok Pak?
2: Gamai di Melayu gini ya.
0: Iya di Selasa gini kok mah Pak.
2: Indak Minang lah.
0: Indak Minang bisa mah Pak. Pokok dari Selasa malam Rabu tuh khusus untuk lagu Gamai sama lagu Dendang Melayu.
2: Buang bulu ini lah.
0: Buang bulu ala di request tadi Pak sama Pak Nur barusan. Dalam biasa langkah Pak.
2: pucuk pisang tu lah.
0: Pucuk pisang jadilah suatu makan pucuk pisang tu ke dimasak.
2: Jadi mana cepat je lah.
0: Iya. Ada lagunya Pak, salam salamnya lah untuk siapa?
2: Ayo, pertama salam diri.
0: Jadi terima kasih Pak.
2: Itu untuk Pak Nur tadi tu lah.
0: Jadi.
2: Ayo, itu untuk Bujang Dapai dari kerja.
0: Jadi Pak.
2: Putra kelas 9.
0: Jadi.
2: Di Kumis di Balai Baru. Malin Sampono di Sawalayang.
0: Jadi Pak.
2: Sultan Pemendam di Lubung Turun. Amal Jolat Bay di Lubung Turun. Ulan di Lolong Karan.
0: Oh, Uni Ulan di Lolong Karan.
2: Di Tumur Hitam.
0: Jadi Pak.
2: Diana di Tumur Hitam. Mana jiwa seba,
0: jadi
2: Buyul Berita, Roni Ceniago Takaraka, Maninda Tatabui Namori, dibungkus kamek,
0: dibungkus kamejo, jadi siap Pak Bujang Pak Ibu, jadi Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bujang Paibo Dun sana Padangga di Korong Gadang. Kita akan coba kacet via WA dulu Dun sana Padangga. Assalamualaikum Riri. Waalaikumsalam. Mama Ica request lagu dari Pak Sam Samber. Judulnya Pilihkan Saja di Riri dan Ranca. Salam untuk Riri, semoga sehat selalu. Padanya kita akan masih menerima chat penelpon Laidun sana padanya. Baik, tadi itu ada chat dari Mama Ica di Steba Dun sana padanya. Dan kita coba terima chat penelpon lain, penelpon terakhir kita pada malam kini ke Dun sana padanya. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia Kodun sana padanga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo Josia kok Pak?
3: Ya Pak Balah tuh.
0: Apa sabalah? Ada Pak Oyon di Kampung Durian. Bagaimana Pak Oyon sehat?
3: Alhamdulillah Riri lah.
0: Alhamdulillah saya gimana kok Pak? Nah,
3: kita agama sapu tangan ya.
0: Sapu tangan, jadi ya. Silakan salam-salamnya dulu Pak sampai kita mencari lagunya.
3: Salam tujuh kecamatan lah.
0: Jadi Pak, silakan.
3: Salam suku Tanjung, suku Jamba, suku Keniago, Melayu, Iliang, Koto. Ala lengkap itu nama.
0: Ala lengkap apa? Jadilah Pak Oyon.
3: Salam sekeluarga untuk dia.
0: Jadi Pak, terima kasih salamnya Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oyon Tanjuang di Kampung Durian Dun sana padanya. Berukam penelpon terakhir gitu pada malam kini ko Dun sana padanya. Karena malam ko ada ampe lagu ditambah beko lagu panutui, ada lagu duo Dun sana padanya. Yo. Dan mohon maaf nangka masuk telepon di chat atau di via WA Dun sana padanya. Mohon maaf ini bisa kita tarik balik teleponnya karena kita dibatasi oleh waktu. Dan beko di jam 23 sampai ke jam 20 ampe kita akan beralih Dun sana padanya ke program Bugilamo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

Anda. Warna makanan bisa jadi faktor penting penentu selera makan dan daya tarik suatu makanan. Melansir dari laman Klik Dokter, seorang pakar makanan dari International Food Strategist mengemukakan bahwa warna-warna hangat pada makanan seperti hijau, kuning, merah, dan orange adalah warna-warna penggugah selera makan. Warna ini juga diketahui dapat meningkatkan kecepatan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Ada pula warna coklat ataupun putih juga memiliki efek yang sama. Sementara itu warna biru jarang direkomendasikan karena cenderung membuat rileks dan mengantuk. Bahkan warna biru, ungu, dan hitam dianggap warna yang berbahaya. Para peneliti menyetujui bahwa warna-warna ini akan menurunkan nafsu makan kecuali pada sebagian jenis makanan seperti buah dan sayur.

0: Huruf A berasal dari kata alfa yang dalam bahasa Yunani berarti awal. Dalam sistem bilangan Yunani, alfa juga bernilai 1 yang berarti permulaan bilangan. Huruf A juga merupakan huruf yang paling sering digunakan dalam bahasa Spanyol, Prancis, kemudian Inggris. Di sisi lain, huruf A juga sering kita gunakan dalam penilaian terhadap sesuatu untuk menunjukkan kualitas yang terbaik. Misalnya, dalam dunia pendidikan, huruf A diberikan oleh guru atau dosen untuk menilai suatu tugas yang dianggap memiliki kualitas dan hasil yang baik.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia bersorak suara.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: merupakan alat yang digunakan sebagai bahan pengangkut yang digerakkan oleh mesin. Penemu dari sepeda motor adalah seorang ahli mesin dari Jerman yang bernama Gottlieb Daimler yang lahir pada bulan Maret 1834. Ia pertama kali berinovasi merakit sepeda motor pada tahun 1885. Karena keahliannya itulah, hingga saat ini Daimler dijuluki sebagai bapak sepeda motor dunia. Awal mula penciptaan karyanya ini, ia mendesain sebuah sepeda kayu dengan 4 roda. Selanjutnya, rakitan sepeda kayu tersebut dipasang sebuah mesin dengan pembakaran sempurna. Untuk semakin memperkuat penemuannya, ia melakukan tes kemudi pada tanggal 10 November 1885 dengan menunjuk putranya sebagai rider. Tak sampai di sana, penemuan ini akhirnya dikembangkan oleh Arthur Davidson dan saudaranya Walter bersama tetangganya William Hadley, membuat motor Hadley Davidson yang pertama pada tahun 1903. Setahun kemudian, mereka mulai memproduksi sepeda motor untuk dijual. Hingga saat ini, telah banyak sepeda motor diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda.
1: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
2: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
1: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
3: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
1: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.

Tradisi Lekah Gilo berasal dari desa Taratak Bancah, Kecamatan Silukang, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Lukah sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.

0: adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.

0: Dik, pinjam helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Are you ready, kids? Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, Ma. Warnanya bagus kan, Ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dilansir dari halaman Hello Sehat, pendengaran seseorang bisa mudah rusak jika sel-sel rambut di telinga hancur. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh terlalu lamanya mendengarkan suara keras dalam waktu yang lama. Telinga juga punya batas kemampuan. Ada aturan untuk penggunaan headset mendengarkan lagu-lagu dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, batas volume suara tidak lebih dari 60%. 2. Tidak memakai headset lebih dari 1 jam. 3. Jangan dengarkan lagu menggunakan headset di tempat berisik.
1: Saleh?
2: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
2: ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Eh, orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
0: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Keempat, RRI Padang.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

narsisismo. Ketika siang sudah berganti malam, engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam.

tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dun sanang padanya, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara sepanjang hari ini Selasa 9 Juni 2026 dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0911-0924-0. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan sanak pandaga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Selamat pagi dan sanak pandaga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Prom Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pandangnya. Kita basuo Bali untuk hari ko di tanggal 10 Juni 2026. Tepatnya di hari Rabu bersama Ambo Micariani sampai jam 2 bale waktu Indonesia Barat beko. Dan sana pandangnya pagi hari ko kami informasikan terlebih dahulu untuk umat muslim dan musliman di daerah Kota Padang dan sekitarnya untuk pelaksanaan ibadah sholat subuh waktunya lah masuk dari pukul ampe lewat 55 minit waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan banyak nan lah barado di rumah sajid tadake di surau-surau di musala-musala untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Dan pastinya selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal dan ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lensana pandangnya pagi hari ko, kita awali jo mendengarkan sesuatu yang bisa menyejukkan hati, yaitu pengajian ayat suci Al-Quran. Hari ko, kita dengarkan bahasamu pengajian surah Az-Zumar, ayat 36-41, dan dibacakan Dek Kori Rosa Rizki Sarato, terjemahan dibacakan Dek Rika Sandra. Dilanjutkan pula jo ceramah subuh pagi ko, dan disampaikan Ustadz Lukman S.A.G. Dan judul ceramahnya adalah Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tuamu. Sesudah itu akan dilanjutkan pula jo lagu-lagu religi serta renungan hingga beko pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya indahnya konten religi dan sana ada ragam program menarik lainnya yang beko disimak hingga pukul 2 balik. Di antaranya beko ada informasi pagi di Sumai Pagi, ada program jendela keluarga, hal yang berkaitannya keluarga kaki itu bahas dari jam 9 sampai 10, informasi kuliner di Lamak Taraso dari jam 10 sampai jam 11, serato beko kita cumbul balik untuk mengundang pelaku UMKM Nando di Kota Padang di program Pojok UMKM. Yalah kalau begitu dan sana penangan, selanjutnya kita dalam kemasamu pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjutkan jo ceramah subuh serato lagu religi, jo renungan, hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum? Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau, jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Katakanlah, Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, dan aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang mendapat siksa yang menghinakan dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal. Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diberinya kekuatan, kudrat dan iradat. Bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar ceramah subuh rahimakumullah, di mana saja berada, pengajian kita pada kesempatan ini dengan judul berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena dengan orang tualah kita menjadi orang yang berguna, orang yang berpendidikan. Maka dari itu Allah meridai juga, ridallahu fi ridal walidaini. Keridaan Allah terletak pada keridaan kedua orang tua. Wasuktullah fi suktul walidaini. Kemarahan Allah juga terletak pada kemarahan kedua orang tua. Ini hadis Rasulullah riwayat Muslim. Artinya kita harus wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, setelah kita berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Artinya, kita sebagai anak tidak boleh melawan, tidak boleh membangkang, tidak boleh menjadikan orang tuanya sebagai pembantu. Kadang-kadang anak ini sudah kaya raya, orang tuanya dibentak-bentak, bahkan disuruh-suruh dalam rumah tangga, mencuci, menggendong anaknya dan segala macam. Sebenarnya kerja pembantu rumah tangga, tapi dia sudah kaya raya, dia menghardi, membentak-bentak, menyuruh-nyuruh orang tuanya, ibaratnya pembantu. Terhibalah hati orang tua kita. Artinya Allah sangat melarang. Fala takullahuma uffin, kata Allah. Jangan kamu sekali-kali mengatakan perkataan ah atau cis. Nah, ini artinya kita tidak boleh membantak-bantak. Kita tidak boleh berkata-kata kasar. Tetapi apa kata Allah? Kaulang karima, katakanlah perkataan yang menyenangkan, yang menyejukkan hati kedua orang tua itu, orang tua kita itu. Lalu kalau sebaliknya, coba kita bayangkan, seandainya kita mengandung 9 bulan 10 hari, kita tukar dengan kelapa 4 buah, kita ikat di pinggang, kemana saja kita bawa kelapa itu, mungkin kita tidak sanggup, berat. Begitulah jasa-jasa dan kasihan orang tua kepada kita. Makanya kita sebagai anak, apa sikap kita? Kaulang karima, kata Allah. Katakanlah kepada kedua orang tuamu itu perkataan yang menyenangkan, tidak menyakitkan, tidak menghardi kepada kedua orang tuamu. Walaupun kita sudah kaya raya, 10 kali kita kemekahkan karena uang kita banyak, itu pun belum cukup berbuat baik kita kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, dia harus dua sejalan. Misalnya kita berbuat baik saja kepada Allah, taat, tetapi jahat kepada kedua orang tua, itu belum ada keseimbangan, belum ada kebaikan. Yang baik itu bagaimana? Dia berbuat baik kepada Allah, juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini, banyak kita lihat, banyak kita lalui, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang mencaci maki, maki kedua orang tuanya, sehingga teriba hati kedua orang tuanya. Oleh karena itu, maka jangan sekali-kali, kata Allah, menghardi, mengatakan ah atau cis kepada kedua orang tuanya. Sehingga akibatnya bagaimana? Akibatnya mungkin rezeki kita tersandat. Tidak baik rezekinya. Mungkin dalam kehidupannya banyak yang susah daripada kemudahan. Akibat dari apa itu? Karena dari perbuatannya, ucapannya yang menyakiti hati kedua orang tuanya.

Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut aib dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.

Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut aib dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.

0: 04 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Pandaga, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam mencatat ikan keramba jaring apung di Danau Manincau mati secara massal sebanyak 5 ton akibat dari kekurangan oksigen pada 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam Rosva Deswira mengatakan kematian ikan kobra berasal dari beberapa petak keramba jaring apung punya petani. Kematian Niko akibat dari kekurangan oksigen di dasar perairan sesudah terjadinya pembalikan air ke permukaan danau sesudah curah hujan disertai angin kencang melanda daerah itu. Akibatnya petani mengalami kerugian 125 juta rupiah karena harga ikan di tingkat petani Rp25.000 per kilogramnya. Ditambahkan kalau kematian ikan di keramba jaring apung Danau Maninjau hampir terjadi setiap tahun. Diakui pula bahasanya kini ko jumlah keramba jaring apung di Danau Maninjau sebanyak 23.359 petak, serata bahwa operasi hampir 50%. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan Sana Pandaga. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan perlunya penguatan budaya literasi sebagai fondasi dalam mencetak sumber daya manusia SDM dan unggul di era digital. Hal itu disampaikan waktu menghadiri kegiatan sosialisasi job bimbingan teknis strategi pengembang perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi SPP TIK di Kota Padang. Menurut Muhidi, perpustakaan kini ko indak lagi sekedar tampek membaca, tetapi berkembang menjadi pusat pembelajaran job pemberdayaan masyarakat. Melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, masyarakat didorong untuk meningkatkan kemampuan literasi digital, berpikir kritis, serta memilah informasi secara bijak. Jodohkan perpustakaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, diharapkan lahir generasi Sumatera Barat dan cerdas, berkarakter, serta mampu bersaing di era digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Pro 4 RRI Padang. Lalu udara dari pagi tadi jam 5 bersama Mbak Mencariani hingga beko pukul 2 balik waktu Indonesia Barat. Walaupun dan sana pandangan di luar cuaca cocok bana untuk apa. Kalau dikidingin tuh apalagi masih pagi, memang seru kalau dibawa balalok balia. Tapi jangan bantu itu karena hari ko dan sana pandangan harinya kita beraktivitas bantu biasanya. Semangatnya tetap harus panua dimulai dari pagi ko. Sarato mempersiapkan sesuatu dan mungkin agak berbeda kalau menghadapi situasi hujan. Karena Kota Padang dari tadi malam itu diguyur hujan labe, tapi pagi kok alah mulai reda balia, tapi masih ada titik-titik hujanan turun alias gerimis. Jadi tetap waspada, tetap semangat pulau dan sana padaga. Kini kok kita disemangat pagi, tetap berbagi informasi pagi untuk dan sana padanya, sembari mempersiapkan segala sesuatu untuk berakhir kata aktivitasnya, kita nikmati sesuatu dan membuat hati lebih senang. Di antaranya coba dengarkan lagu-lagu Minang dan Rancak Bara. Bantu nama berikut ko dari Wawanela.

0: ada. Gua docet dari kurir. Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodah. Iro nak nyo dah. Hilang pas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo gue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihi kok ndak lah hilang binti Iroy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpapeh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucindan murah, rangkam puang sayang kasadonyo. Dari pepatah ini, dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati josopan, memakai baso jobasi, tahu diereng jogendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbahasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya.
4: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
5: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
6: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
5: Ayo.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua,

udara dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

0: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
1: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
0: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh, aduh gimana dong.
1: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh Rin. Namanya Rangkiang, ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, Rangkiang si Tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau Rangkiang si Bayau-Bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada Rangkiang si Tangguang Lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah Rangkiang Kaca alias Rangkiang Kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
0: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
1: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana padanga banyak benar pesan-pesan, nasihat-nasihat dan ada dalam lagu kodun sana dari Hayati Kalasa, lama di awak katujuh di orang. Seharusnya bentuk itu filosofi dan kita pegang sebagai orang Minang. Apu-apu dan kita karajokan, indak lama di awak ndak katujuh di orang. Atau sakalama awak saja, yang ada lama di awak kodapik yuk katujuh puluh di orang banyak. Yalah, pasti ada sana padanga, walaupun pagi kok hujan. Tapi di hari-hari lainnya, di saat cuaca tidak hujan, sempatkan diri untuk olahraga. Di dalam rumah pun bisa melakukan olahraga ringan, atau sekedar berjalan-jalan sekeliling rumah, agak sapulah mini atau labia. Nah, itu akan lebih anca, karena tubuh kita pun aktif beraktivitas, berkegiatan. Jadi, dun sana padanga, lari atau jalan kaki sebenarnya yang menjadi pilihan dan lebih sehat. Jadi dun sana padanga, lari atau jalan kaki itu banyak dikerajukan untuk olahraga yang simpel jo praktis. Itu merupakan jenis olahraga kardio yang mudah dilakukan, indak memerlukan peralatan khusus. Jadi dun sana padanga terkait jo lari ataupun jalan kaki yang punya manfaat yang signifikan, sebenarnya kalau dua-duanya elo untuk kesehatan jantung, metabolisme, juga kebugaran tubuh secara keseluruhan. Ada penelitian yang menunjukkan bahasanya perbedaan utama antara kedua jenis olahraga ko tidak terletak pada manfaat kesehatan dan diagia, melainkan pada intensitasnya, jumlah kalori dan tabaka, risiko cedera, sarato, wakatu dan diperlukan untuk mendapatkan manfaat itu. Jadi dun sana pandangnya, olahraga kardio itu banyak manfaatnya. Bantuan yang disebutkan tadi pulo dan sana bisa membantu kualitas lalu supaya lebih lelap, lebih nyenyak, bisa meningkatkan suasana hati pulo, bahkan bisa memperpanjang harapan hidup. Walaupun sama-sama menyehatkan, sebenarnya ada perbedaan nan mendasar nan membedakan antara lari jo berjalan ke dun sana. Di antaranya kalau jalan kaki itu umumnya memang termasuk olahraga intensitasnya sedang. Sebaliknya lari dalam kategori olahraga intensitasnya cukup tinggi. Jadi waktu berjalan kaki detak jantung meningkat secara bertahap, serata pernafasan masih relatif nyaman. Tapi ketika berlari dun sana, tubuh kita butuh lebih banyak oksigen sehingga denyut jantung jo frekuensi nafas lebih capek.

0: Kota Sawahlunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawahlunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawahlunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Room, Pate Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padangnya pukul 6:52 menit waktu Indonesia Barat. Banyak yang ala di perjalanan menuju ke tempat aktivitas. Jangan lupa jas hujannya dan Suara Padang alias mantel. Kini pun banyak yang lebih satset, yang lebih ringan, gampang dimasukkan dalam jok yang bentuknya plastik asoy. Itu pun menolong kita dalam keadaan-keadaan darurat atau bisa dimasukkan dalam tas juo dan sana. Pokoknya hal-hal yang perlu disiapkan kalau ketika cuaca bisa berubah drastis kok dan sana memang harus standby taruh itu yang namanya perlengkapan-perlengkapan kalau menghadapi cuaca mulai hujan. Dan pastinya dan sana pandangan pukul 7 waktu Indonesia Barat kita balik berbagi informasi dalam kabar saling kanagari edisi hari kok 10 Juni 2026. Sebelum kita berbagi kabar di kabar salingkan negari hari kini kok, kita nikmati dulu lagu nambah berikut kok dari Fanny Fabiola, Gantiang Tali Cinta.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

usah takajui kok mandanga bunyi balun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba saling kanagari para luju.

0: Selamat pagi sanak saudaro, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar saling kanagari Pro Ampe RRI Padang untuk hari kini ko, Rabaa 10 Juni 2026 bersama Ambo Mijeriani. Mulai dun sana, kita mulai jo kabar nan partamo. Dun sana pandanga, Kapolo Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Denny Harzandi mengatakan ke RRI, pihaknya dibantu dari sukarelawan Bancano Jopalang Merah Indonesia PMI Cabang Padang. Denny Harzandi menjelaskan, warga nan sangat memperlukan ayu barasia berada di Kecamatan Kota Tangah Kuranji, Jopawa. Kecamatan Iko terdampak banjir jutana longsor akhir tahun ke Padang. Berdasarkan pengamatan lapangan, daerah-daerah yang terdampak bencana saiko indak punya air karena perubahan jalur air sesudah bencana.
1: Kita melihat sepertinya di hulu itu ada pergeseran hulu yang biasanya masuk ke kawasan kita itu kayaknya berpindah nampaknya. Kayaknya perubahan jalur di hulu. Karena apa? Kita melihat beberapa tempat yang ada itu tidak mengalirkan air lagi. Nah, berarti bisa kita katakan hulu dari sungai itu mungkinkah di perbukitan itu yang nampaknya tergeser. Bergeser sehingga tidak mengalirkan air ke lokasi yang selama ini ada.
0: Selanjutnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Denny Harzandi Baharo, penanganan karajo irigasi dan rusak di musibah ko dapat selesai secara cepat, sehingga masyarakat indak mengalami kesulitan dalam mendapatkan air barasia, sehingga sumber kebutuhan hidup sehari-hari. Dan secara pandangnya, menurut pemantauan dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Minangkabau, hujan indak hanya terjadi di Kota Padang, kendati juga di daerah pasisir di Sumatera Barat, serupo Padang Pariaman, Kota Pariaman, Jo Pasisir Selatan. Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Minangkabau, Yuda Nugraha menjelaskan, berdasarkan pola iklim, fenomena El Menino ala aktif di Indonesia. Namun, karakteristik jo dampaknya berbeda-beda di seluruh berbagai wilayah, termasuk Sumatera Barat. Yuda menjelaskan, faktor cuaca jiko dilihat geosifik dan regional serta lokal, serupa pola angin dan bakumpo di Sumatera Barat, jo faktor fotografi serupa daerah pasisir.
2: Jadi memang meskipun kondisinya dalam fase El Nino, tapi kita masih dapat terjadi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang, namun dengan durasi yang cenderung singkat di beberapa daerah di wilayah Sumatera Barat, termasuk juga di Kota Padang yang pada saat pagi hari ini kita terjadi hujan.
0: Setelah kondisi cuaca untuk beberapa hari kamungko, Yuda Nugraha menjelaskan cuaca masih bakal kemungkinan beragam. Jo kebanyakan hari cerah hingga mendung pada siang hari, serta hujan sedang hingga ringan dan cenderung terjadi di daerah pasisir barat, serupa Kota Padang, Jo Padang Pariaman, pada malam hari.